0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra FM.
5: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
6: Apakah doa saya benar-benar sampai ke surga? Waktu para murid datang kepada Yesus dan memintanya mengajar mereka berdoa, Yesus berkata, "Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, tunggu, sebenarnya surga itu ada di mana?" Kata-kata tepatnya adalah yang di surga. Ruang angkasa yang mengelilingi planet bumi ini sangat luas, bukan? Apakah itu yang Yesus maksudkan? Tapi jika Anda ada di Cina dan memandang ke atas, Anda sedang melihat ke arah yang sebaliknya dari teman-teman kita yang mendengarkan siaran ini di Kuitang.

0: Ekuador. Sebenarnya, di manakah Bapak kita tinggal? Coba renungkan sebentar bersama saya, betapa luasnya langit itu. Pada tahun 1977, para ilmuwan meluncurkan sebuah roket yang membawa pesawat canggih yang dinamai Voyager 2. Dan selama 12 tahun, pesawat itu mengarungi ruang angkasa. Kemudian setelah 12 tahun, pesawat itu mulai memasuki lingkar gravitasi planet Neptunus. Pada 25 Agustus 1989 pagi, kameranya mulai mengambil gambar Neptunus dan bulannya, Triton, sekitar 4,49 miliar kilometer jauhnya, menunjukkan pemandangan yang sebelumnya belum pernah dilihat oleh manusia. Foto-foto itu memerlukan 4 jam dan 6 menit untuk sampai dari Neptunus ke bumi, dibandingkan dengan waktu 1,5 detik yang diperlukan bagi cahaya untuk sampai dari bulan ke bumi. Namun, jika Anda berdiri di planet Neptunus, bisakah Anda melihat surga? Seseorang menuliskan perkataan ini dengan cat semprot. God is nowhere. Allah tidak ada di mana-mana, di dinding sebuah gedung publik. Namun datang seorang anak perempuan yang berumur sekitar 7 tahun yang membaca tulisannya. God is now here. Allah sekarang ada di sini. Satu hal yang pasti, surga itu benar ada, yaitu ruang tahta Sang Mahakuasa, dan dari surga Allah memerintah atas manusia. Yesus memberitahu murid-muridnya, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata yang Yesus pakai yang kita terjemahkan sebagai tempat adalah sama dengan kata yang menjadi asal kata topografis. Kata itu selalu digunakan untuk mengacu kepada tempat yang benar-benar ada, bukan tempat yang figuratif atau khayalan. Sebagian orang memiliki masalah dengan pertanyaan tentang letak surga, karena mereka mencarinya di tempat yang salah. Mereka cenderung mencari Allah bagaikan pencuri mencari polisi. Dan jika benar mereka menemui realitas fisik surga, mereka akan gusar sekali. Almarhum astronot Jim Irwin, salah satu dari ke-12 orang yang pernah berjalan di bulan, mengatakan bahwa semua orang yang berkesempatan untuk pergi ke ruang angkasa dan ia ajak berbincang-bincang, termasuk para kosmonot Rusia, sangat terpengaruh oleh pengalaman mereka. Siaran hari ini akan didengar dalam berbagai bahasa di seluruh dunia. Tetapi dimanapun Anda tinggal, jika Anda pergi ke kantor polisi setempat, akan ada bendera negara Anda yang berkibar dengan gagah, bukan? Pusat pemerintahan berada di ibu kota Anda, namun dimanapun ada kantor polisi, akan ada perwakilan pemerintah. Dan seperti itulah bayangan surga bagi saya. Yesus berkata, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius pasal 18 ayat 20. Jadi, di tempat adanya sekelompok umat Allah akan ada bendera kerajaan Allah. Dan Allah telah menurunkan sebagian kecil dari surga untuk memberkati dunia kita yang bobrok ini. Renungkanlah hal itu saat Anda mengucapkan doa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Lima koma tujuh Petra FM.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, masih di program Bun Pagi hari ini. Sudah pukul 7.14, sahabat Petra. Dan kita ada di hari Jumat, tanggal 11 September tahun 2026, sahabat Petra. Tentu ini menjadi hari yang gembira bagi kita, karena kita sekarang ada di hampir di pertengahan bulan, sahabat Petra. Kami berharap pagi hari ini, sahabat Petra juga bisa merasakan kegembiraan, sukacita di akhir pekan ya sahabat, atau weekend ini ya, bagi Anda yang bekerja, barangkali besok Anda libur, dan hari ini hari terakhir dari 5 hari kerja kita. Semoga sahabat Petra tetap semangat dan tetap bisa merasakan Tuhan yang hadir dalam kehidupan sahabat Petra. Dan tentu kami juga berharap segala persiapan Anda lancar hari ini untuk mengarungi sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan dan juga orang-orang yang Anda kasihi dalam segala pekerjaan, dalam segala rencana, usaha yang Anda lakukan sepanjang hari ini. Nah, sahabat Petra, kemarin itu ada satu hari yang diperingati seluruh dunia, yaitu hari bunuh diri, sahabat Petra. Jadi, ini hari untuk mengingat atau mengenang ya, bagaimana setiap tahunnya atau dalam tahun 2026 ini terdata ada 727.000 orang di seluruh dunia ini melakukan bunuh diri, sahabat Petra, dengan segala permasalahan hidup yang mereka punya. Tentu ini bukan hal yang menyenangkan ya. Tentu ini menyedihkan sekali, sahabat Petra, karena begitu banyak saudara kita yang harus mengakhiri hidupnya sendiri karena permasalahan-permasalahan hidup yang mereka alami. Tentu ini juga menjadi satu peringatan bagi kita untuk terus memperhatikan orang-orang di sekitar kita dengan kasih, memperhatikan mereka, menemani mereka dalam segala permasalahan mereka, mendengarkan permasalahan mereka. Karena seringkali juga sahabat Petra, mendengarkan itu menjadi sesuatu yang sulit di tengah kesibukan-kesibukan yang kita jalani. Kalau ada orang-orang di sekitar kita, entah itu di gereja, entah di masyarakat, dalam keluarga kita yang membutuhkan kita ya untuk didengarkan, marilah kita memberikan telinga kita, hati kita untuk mendengarkan mereka, menemani mereka dalam permasalahan mereka. Tentu data yang tadi dikeluarkan sebanyak 700 ribuan orang yang dalam tahun ini, sahabat Petra, atau dalam satu tahun itu meninggal dunia karena bunuh diri, tentu ini menyedihkan. Nah, bagi kita, tugas orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan, tentu ini menjadi peringatan sekali lagi untuk terus memperhatikan orang-orang di sekitar kita, mengasihi mereka dengan kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Baik, sahabat Petra, kita lanjutkan Bun Pagi kita hari ini dengan satu lagu dari GMB, Ku Dengar Suaramu.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra FM. Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi iman Kristen berjudul Menghadapi Hari dengan Keberanian. Sahabat Petra, setiap hari kerja punya tantangan baru, target yang besar, atasan yang banyak tuntutan, rekan kerja yang sulit diajak kerjasama, atau kadang kita merasa ragu dan takut. Mampukah aku? Kitab Ulangan 31 ayat 6, firman Tuhan berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau." Ulangan 31 ayat yang ke-6. Sahabat Petra, firman Tuhan hari ini berkata, "Jangan takut, jangan gemetar, sebab Tuhan sendiri berjalan menyertai engkau." Nah, sahabat Petra, Dia tahu apa yang kita hadapi, dan Dia tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Keberanian sejati bukan datang dari kekuatan kita sendiri, tetapi lahir saat kita sadar bahwa Tuhan ada di samping kita, memimpin langkah kita. Hari ini, saat melangkah ke tempat kerja, mari kita ingat, kita tidak sendirian. Tuhan berjalan bersama kita. Marilah dalam hati kita berkata, "Tuhan, berikan aku keberanian hari ini. Kuatkan hatiku untuk menghadapi setiap tantangan dengan iman kepada-Mu." Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.

Masih di Moon Pagi sahabat Petra, dan sekarang kita sudah masuk di pukul 7:39. Semoga sahabat Petra tetap bisa menikmati kebersamaan kita di program Moon Pagi hari ini, hari Jumat tanggal 11 September tahun 2026. Dan sahabat Petra, tentu kita terus bisa merasakan bagaimana segala pergumulan perjuangan kita ini juga harus kita perjuangkan dengan luar biasa. Mungkin ada sahabat Petra yang hari-hari ini berjuang dengan sakit penyakit, berjuang dengan permasalahan-permasalahan ekonomi, mungkin juga masalah relasi. Tentu ini bukan perkara yang mudah sahabat Petra untuk dihadapi. Tetapi sahabat Petra, jangan sampai juga kita mengambil keputusan-keputusan yang justru akan membuat keadaan semakin buruk dan mencelakai kita, juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga sahabat Petra tetap bisa merasakan pegangan yang kuat dari Tuhan ya, untuk terus berjuang sepanjang hari ini. Dan tentu kami juga berharap sepanjang pagi hari ini sahabat Petra terus bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan dengan segala pergumulan yang ada. Dan tentu kami juga terus akan mengingatkan sahabat Petra yang hari ini akan mulai beraktivitas keluar rumah. Jangan lupa hal kecil juga sahabat Petra untuk dibawa, dompet, HP, dokumen-dokumen lain, SIM, STNK, semuanya jika Anda naik kendaraan bermotor. Semoga semuanya lancar pagi hari ini sahabat Petra, dan tentu kita terus bisa berharap berkat Tuhan hari ini. Kami juga berdoa jika nanti kita menutup hari dengan tidur malam, ada banyak hal yang diucapkan sebagai pujian syukur kepada Tuhan kita untuk sepanjang hari yang sudah kita lewati hari ini sahabat Petra. Jadi sahabat Petra, selamat melanjutkan aktivitas untuk hari ini. Semoga semuanya baik. Dan kita akan terus bersama sampai nanti kira-kira pukul 8 sahabat Petra. Satu lagu dari Jeffrey Sandra, Teramat Baik.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra FM.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita sudah ada dari pukul 7 lebih 54 menit. Tentu ini menjadi penghujung perjumpaan kita di program Bun Pagi hari ini. Secara khusus kami ingin mengucapkan selamat Hari Radio Nasional untuk semua radio yang ada di Yogyakarta secara khusus. Dan tentu saja semoga keberadaan radio, khususnya Radio Petra, terus memberkati sahabat Petra semuanya di sepanjang kehidupan kita, ya sahabat Petra. Semoga kita terus bisa bersama dan terus bisa merayakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kami harus pamit sahabat Petra dari ruang dengar sahabat Petra. Besok kita akan berjumpa kembali di program Bun Pagi di waktu yang sama. Semoga berkat Tuhan bersama dengan kita sepanjang hari ini dan kehidupan kita selalu dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: pendengar, kita jumpa di tips fokus pada keluarga. Selamat mengikuti.
1: Romantisme dalam rumah tangga sangat diperlukan untuk tetap menjaga kelangsungan rumah tangga Anda. Saat Anda merasa jatuh cinta dan dicintai, sudah barang tentu Anda akan merasa tulus ikhlas memberikan semua yang ada pada diri Anda secara total kepada pasangan Anda. Menjaga romantisme dalam pernikahan sangat dibutuhkan oleh setiap pasangan suami istri sampai kapanpun, tidak hanya pada saat awal pernikahan saja. Sekedar memberi bunga

0: 0877 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB 11000 Jakarta. Sampai jumpa di tips keluarga lainnya.
1: From Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Talang Isiang, ombak besar dan ombak kecil.

di tengah samudra yang luas. Saat air laut pasang, tanpa ombak besar bergulung-gulung dengan gemuruh suaranya yang menggelegar, seakan berlomba menyatakan keberadaan dirinya yang besar dan gagah perkasa. Sementara itu, jauh di belakang gelombang ombak besar, terdengar gemericik suara ombak kecil bersusah payah mengikuti jejak si ombak besar. Tertatih-tatih mengekor di belakang hembasan ombak besar, si ombak kecil merasa dirinya begitu kecil, lemah, tidak berdaya, dan tersisih di belakang. Sungguh terasa menyakitkan. Dengan suaranya yang lemah, kurang percaya diri, ombak kecil bertanya kepada ombak besar. Maka sayup-sayup terdengar serangkaian percakapan di antara mereka. "Hai ombak besar, aku ingin bertanya kepadamu. Mengapa engkau begitu besar, begitu kuat dan gagah perkasa? Sementara, lihatlah diriku, begitu kecil, lemah dan tidak berdaya. Aku ingin seperti kamu." Ombak besar pun menjawab, "Sahabatku, kamu menganggap dirimu kecil dan tidak berdaya, sementara kamu menganggap aku begitu hebat dan luar biasa. Anggapanmu itu muncul karena kamu belum sadar dan belum mengerti jati dirimu yang sebenarnya." "Jati diri? Kalau jati diriku bukan ombak kecil, lalu apa?" timpal ombak kecil. Ombak besar meneruskan, "Memang di antara kita terasa berbeda, tetapi sebenarnya jati diri kita adalah sama. Kamu bukan ombak kecil, aku pun juga bukan ombak besar. Ombak kecil dan ombak besar adalah sifat kita yang sementara. Jati diri kita yang sejati adalah air. Bila kamu bisa menyadari bahwa kita sama-sama air, maka kamu tidak akan menderita lagi. Kamu adalah air. Setiap waktu, kamu bisa menikmati menjadi ombak besar seperti aku."

0: Sebagai manusia, seringkali kita terjebak dalam kebimbangan akibat situasi sulit yang kita hadapi. Yang sesungguhnya, itu hanyalah pernak-pernik atau tahapan dalam perjalanan kehidupan. Seringkali kita memvonis sebagai suratan takdir, lalu muncullah mitos. Aku tidak beruntung, nasibku jelek, aku orang gagal, dan lebih parah lagi, menganggap kondisi tersebut sebagai bentuk ketidakadilan Tuhan. Dengan memahami bahwa jati diri kita adalah sama-sama manusia, tidak ada alasan untuk merasa kecil dan kerdil dibandingkan dengan orang lain. Karena sesungguhnya kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bukan monopoli orang-orang tertentu. Jika orang lain bisa sukses, kita pun juga bisa sukses. Kesadaran tentang jati diri bila telah ditemukan, maka di dalam diri kita akan timbul daya dorong dan semangat hidup yang penuh gairah, sedahsyat ombak besar di samudra nan luas. Siap menghadapi setiap tantangan dan mengembangkan potensi terbaik demi menapai puncak tangga kesuksesan.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,4

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
2: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Noda di kertas putih. Di sebuah desa, tinggallah sebuah keluarga bersama anak tunggal mereka. Karena anak semata wayang, si anak menjadi manja dan semau gue. Anak ini sangat pandai mencari-cari dan menunjukkan kesalahan orang lain, entah kepada kawan atau kepada orang tuanya sendiri. Suatu hari, karena kurang hati-hati, anak tersebut terjatuh. Segera dia berteriak kepada ayahnya. Aduh, ayah sih, meletakkan ember di sembarang tempat, jadi saya jatuh. Ayahnya menolong sambil berkata, bukan salah ayah atau embernya. Ember itu setiap hari berada di tempatnya. Tetapi karena kamu yang kurang hati-hati berjalan, sehingga terpeleset dan jatuh. Lain kali, lebih hati-hati. Dengan bersungut-sungut, si anak pergi begitu saja. Di saat yang lain, si anak berjalan-jalan di pinggir hutan. Matanya tertuju pada sekelompok lebah yang mengerumuni sarangnya. Wah, madu lebah itu pasti enak dan menyehatkan badan. Aku akan usir lebah-lebah itu dan mengambil madunya. Ia pun mengambil sebatang ranting bambu dan mulai menyodok sarang lebah dengan keras. Spontan, ratusan lebah merasa terusik dan berbalik menyerang si anak. Melihat binatang kecil yang begitu banyak berterbangan ke arahnya, segera dia berlari terpirit-pirit. Lebah-lebah yang marah itu pun mengejar dan mulai menyengat. Aduh, tolong, tolong. Ketika tiba di tepi sungai, segera dia menyemburkan diri ke sana. Dari kejauhan, ayahnya mendengar teriakan si anak. Segera bergegas berlarian mendatangi untuk menolongnya. Setibanya di sana, si anak dengan muka kesal dan nada marah berkata keras, mengapa ayah tidak segera menolongku? Lihat nih, bajuku basah kuyup, kedinginan, badanku sakit, terkena sengatan lebah. Jika ayah sayang padaku, pasti sudah berusaha menyelamatkanku dari tadi, sehingga aku tidak perlu mengalami hal seperti ini. Semua ini salah ayah. Seraya dikepaskannya tangan ayahnya yang terulur dengan kasar. Sang ayah terdiam kaget dan menghela nafas. Mereka pun pulang ke rumah bersama sambil berdiam diri. Malam harinya menjelang tidur, sang ayah menghampiri si anak sambil membawa selembar kertas putih. Anakku, apa yang kamu lihat dari kertas ini? Setelah memerhatikan sejenak, si anak menjawab, ini hanya kertas putih biasa. Tidak ada gambar. Kenapa ayah menanyakan? Tanpa menjawab, ayahnya menggunakan sebuah pulpen dan membuat sebuah titik hitam di kertas putih itu. Sekarang, apa yang kamu lihat dari kertas putih ini? Ada gambar titik hitam di kertas putih itu. Jawab si anak keheranan. Anakku, mengapa engkau hanya melihat satu titik hitam pada kertas putih ini? Padahal, sebagian besar kertas ini berwarna putih. Ketahuilah anakku, kertas ini sama seperti cara pandang kamu. Betapa mudahnya kamu melihat kesalahan ayah maupun kesalahan orang lain. Padahal, masih begitu banyak hal-hal baik yang telah ayah lakukan kepada kamu. Ayah harap kamu bisa berubah. Pepatah kuno mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tetapi semut di seberang lautan kelihatan. Kalau kita bisa melihat setiap masalah yang timbul dari sudut kelemahan kita dahulu, bukan dari kesalahan orang lain, maka kita akan bersikap netral dan memandang setiap masalah dalam proporsi yang benar. Tentu, sikap positif seperti ini akan memudahkan kita memecahkan setiap problem yang muncul, dan sekaligus akan mengembangkan kekayaan mental kita untuk menuju kehidupan sukses yang lebih bernilai.
5: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
6: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi,

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Jeje kunai, menyelesaikan masalah. Suatu hari di dalam kelas sebuah sekolah, di tengah-tengah pelajaran, Pak Guru memberi sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya. Anak-anak, jika suatu hari kita berjalan-jalan di suatu tempat, di depan kita terbentang sebuah sungai kecil. Walaupun tidak terlalu lebar, tetapi airnya sangat keruh, sehingga tidak diketahui berapa dalam sungai tersebut. Sedangkan satu-satunya jembatan yang ada untuk menyeberangi sungai tampak di kejauhan, berjarak kira-kira setengah kilometer dari tempat kita berdiri. Pertanyaan saya adalah, apa yang akan kalian perbuat untuk menyeberangi sungai tersebut dengan cepat dan selamat? Pikirkan baik-baik, jangan sembarangan menjawab. Jawablah dengan memberi alasan kenapa kalian memilih jalan itu. Tuliskan jawaban kalian di selembar kertas. Kita akan diskusikan setelah ini. Seisi kelas segera ramai. Masing-masing anak memberi jawaban yang beragam. Setelah beberapa saat menunggu murid-murid menjawab di kertas, Pak Guru segera mengumpulkan kertas dan mulailah acara diskusi. Ada sekelompok anak pemberani yang menjawab, "Kumpulkan tenaga dan keberanian, ambil ancang-ancang dan lompat ke seberang sungai." Ada yang menjawab, "Kami akan langsung terjun ke sungai dan berenang sampai ke seberang." Kelompok yang lain menjawab, "Kami akan mencari sebatang tongkat panjang untuk membantu menyeberang dengan tenaga lontaran dari tongkat tersebut." Dan ada pula yang menjawab, "Saya akan berlari secepatnya ke jembatan dan menyeberangi sungai." Walaupun agak lama karena jarak yang cukup jauh, tetapi lari dan menyeberang melalui jembatan adalah yang paling aman. Setelah mendengar semua jawaban anak-anak, Pak Guru berkata, "Bagus sekali jawaban kalian. Yang menjawab melompat ke seberang, berarti kalian mempunyai semangat berani mencoba. Yang menjawab turun ke air, berarti kalian mengutamakan praktek. Yang memakai tongkat, berarti kalian pintar memakai unsur dari luar untuk sampai ke tujuan. Sedangkan yang berlari ke jembatan untuk menyeberang, berarti kalian lebih mengutamakan keamanan." Bapak senang kalian memiliki alasan masing-masing yang positif dan baik dalam memberi jawaban yang Bapak ajukan. Itu menunjukkan bahwa setiap orang punya cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Maka, puyau bakunan, jangan takut pada masalah-masalah yang muncul di hadapan kalian. Asalkan kalian mau berusaha dengan keras, tahu dengan jelas target yang hendak dicapai, pasti tujuan kalian akan terwujud. Pesan Bapak, mulai dari sekarang dan sampai kapanpun, kalian harus rajin belajar dan berani menghadapi setiap masalah yang muncul, sehingga kalian akan kaya pengalaman dan tentunya kaya mental. Pendengar yang berbahagia, dalam kenyataan hidup, kita semua sebagai manusia selalu mempunyai masalah atau problem yang harus dihadapi. Selama kita tidak melarikan diri dari masalah, dan sadar bahwa semua masalah atau rintangan itu harus diatasi melalui pola pikir dan cara-cara yang positif, serta keberanian kita menghadapi semua itu. Tentu hasilnya akan maksimal. Hanya dengan Sintung, action, dan sia-sia, belajar, belajar, dan action lagi, manusia baru bisa mencapai pertumbuhan mental yang sehat dan dapat merealisasikan kesuksesan seperti yang kita idam-idamkan.
4: FM.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
6: Spirit Pagi.

0: air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi.

0: Tunanetra. Salam jumpa dengan saya, Agus Sutikno, sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi. Ya, saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa juga saya pelajari dari para pemilik perusahaan ini. Salah satunya adalah pemilik pabrik buku tulis Kiki. Tentu Anda tahu ya, buku tulis Kiki salah satu buku tulis yang terbesar di Indonesia. Pemiliknya adalah Pak Sinyo Haryanto. Nah, di dalam interaksi dengan beliau, beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Jadi setiap kali diskusi, selalu di endingnya, ketika kita berpikir sudah mau selesai, beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali, apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik? Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya latihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
1: Selalu hebat.
2: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
6: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
0: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Spirit Pagi.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service.

0: apapun kebutuhannya, ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, ada sebuah ungkapan berbunyi demikian. Kata-kata yang benar belum tentu enak didengar. Kata-kata yang enak didengar belum tentu benar. Ya, dan memang kita sebagai manusia memiliki kecenderungan suka dengan kata-kata yang enak didengar, kata-kata yang manis, kata-kata yang menyenangkan, walaupun belum tentu kata-kata itu benar, ya. Tapi kita senang dong dengan pujian, dengan penghargaan atau sanjungan, walaupun sekali lagi belum tentu kata-kata itu benar. Mungkin kata-kata itu diucapkan oleh orang sekedar untuk membuat kita senang. Sementara kita kadang-kadang juga punya kecenderungan tidak terlalu suka dengan kata-kata yang benar, tapi di telinga kurang enak, ya, kritik, ya, kemudian atau bahkan mungkin yang lebih agak tinggi lagi kadarnya kritik keras atau keluhan atau teriakan atau apapun juga, tapi barangkali kata-kata itu justru mengandung kebenaran. Namun kadang-kadang sebagai manusia kita merasa tidak mau menerima hal tersebut, ya. Nah, dalam konteks bisnis, saya selalu bercerita kepada teman-teman bahwa kalau kita mendengar kata-kata yang tidak enak di telinga, ya, tidak enak didengar tadi, tapi itu mengandung kebenaran, tentu seharusnya kita berterima kasih. Sebab begini, kalau customer kita, pelanggan kita itu masih mau memberikan kata-kata, feedback, masukan, apapun juga bentuknya, yang walaupun di telinga tidak enak didengar, tapi kalau mereka masih mau memberikan, artinya mereka masih mau berbisnis dengan kita, mereka masih mau peduli, mereka masih mau menjalin hubungan. Sebaliknya, kalau mereka sudah diam, tidak ada feedback, tidak apapun juga, sangat mungkin mereka hanya diam-diam dan langsung pergi, sehingga Anda tidak punya peluang lagi untuk memperbaiki diri, meneruskan hubungan untuk kelanjutan bisnis tersebut. Ya, jadi kita justru harus berterima kasih terhadap orang-orang yang mau memberikan masukan tersebut, kata-kata yang di telinga barangkali tidak enak didengar tadi. Nah, dalam konteks pengembangan pribadi, salah satu guru, ya, pernah berkata bahwa orang yang brengsek, ya, digunakan kata-kata yang sangat ekstrim, ya, orang yang brengsek adalah guru sejati. Jadi kalau kita menemui orang yang dalam tanda kutip kita sebut brengsek tadi, yang kata-katanya tidak enak, perilakunya tidak enak, sesungguhnya itu adalah guru sejati kita. Karena dialah yang memberikan kesempatan kita untuk bertumbuh, berkembang, menjadi lebih bijaksana, lebih pintar, lebih mampu memahami orang lain, dan lebih mampu mengendalikan diri kita sendiri. Nah, itulah sharing saya hari ini dari saya, Agus Zegno. Semoga bermanfaat, selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam Top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Ayo, mana nih pencipta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni pelana.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Mitra, tahukah Anda penemuan terbesar di abad ini? Ya, benar. Ya, handphone atau smartphone, ya, smartphone. Smartphone adalah sebuah breakthrough yang luar biasa yang merubah gaya hidup, lifestyle, perilaku, ya, behavior dari orang sedunia. Betapa tidak, zaman dulu kalau kita mau mengirim uang, ya, kita harus melakukan dengan proses yang panjang, datang ke bank, isi formulir, antri, baru kemudian teller akan mengisi, ya, di dalam komputernya dia, dan baru kemudian uang terkirim. Dan penerima uang pun belum tentu bisa menerima dengan segera. Namun sekarang dengan smartphone, dengan m-banking yang ada di handphone tersebut, kita cukup tap, dan dalam hitungan detik uang tersebut sudah bisa langsung masuk ke rekening relasi atau teman kita, dan dia langsung bisa cek juga. Sangat cepat, ya. Hal yang sama juga dalam dunia fotografi. Kalau dulu kita mau lihat hasil foto kita, kita harus memproses filmnya, kemudian kita harus tunggu dicetak, dan itu butuh waktu yang lama, bisa sehari, bisa dua hari, bahkan bisa lebih. Nah, ini adalah sebuah terobosan yang sangat luar biasa, ya, smartphone ini, karena merubah semuanya dari yang begitu lama menjadi begitu cepat. Dan pada saat yang sama, smartphone ini membuat orang-orang yang di tempat yang jauh itu bisa

0: bisa terasa dekat. Ya, kita bisa melihat wajahnya dengan video call, kita bisa berkomunikasi secara rutin ya, baik dengan voice call atau video call. Jadi orang-orang yang jauh itu bisa terasa dekat ya, apakah itu pembicaraan langsung atau melalui grup, semuanya bisa dilakukan. Tetapi ironisnya ya, smartphone ini juga bisa membuat orang yang berada dekat dengan kita justru terasa jauh. Betapa tidak, kalau kita terbiasa misalnya di rumah dalam satu ruangan dengan kakak, adik, ayah, ibu, suami, istri ya, kita dalam satu ruangan tetapi kita sibuk dengan smartphone kita, dengan komunikasi di dalam dunia maya melalui smartphone kita, bukankah itu membuat orang yang di dekat kita menjadi terasa jauh? Ya, tentu ini yang perlu harus kita hindarkan. Semoga kita bisa menggunakan smartphone dengan lebih bijaksana, agar orang yang kita cintai, orang-orang yang berada dekat dengan kita secara fisik, betul-betul dekat di hati kita juga. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
1: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

buatmu, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Jadi hanya suatu janji yang sudah terbukti nyata sajalah yang bakal diberikan kepada saudara dan kepada saya. Semua janji itu sudah pernah ada buktinya. Sudah pernah ada banyak penerimanya. Gimana kita masih ragu lagi? Tuhan, tapi saya tidak punya uangnya untuk berobat. Tuhan, tapi saya enggak ngerti gimana caranya. Saya tidak ahli dan saya tidak punya pengalaman. Tuhan, tapi tidak ada yang membackup saya dan menyokong saya. Saudara, begitu saudara membuka satu kalimat kurang percaya, stop buat saudara. Rugi saudara. Malam ini saya ingin supaya kita semuanya membebaskan hati dan pikiran kita, supaya Tuhan boleh bekerja ajaib dalam hidup kita. Para kekasih, itu sebab dalam Yesaya 53 ayat yang ke-5, saudara, ayat yang dahsyat, yang gambarnya kemarin saya tayangkan Yesus gitu ya, glosor. Yesaya 53 ayat yang ke-5. 1, 2. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amen. Siapa yang sakit, yakinkan diri saudara. Karena khasiat pertama daripada Yesus di kayu salib, kesembuhan. Amen. Dengan satu catatan yang beberapa kali saya sudah sampaikan, catatan itu adalah dari Mika pasal yang ketujuh, ayat yang ketujuh. Kita harus berserah kepada Dia. Ya. The God of saving, the God of my saving health. Allah dari keselamatan kesehatanku. Saving health, keselamatan kesehatan. Artinya, kalau Dia mau aku mati, aku sembuh sempurna di dalam sorga. Aku berhenti dari susah payah. Aku berhenti daripada semua keduniawian. Aku hidup bersama dengan Bapa di sorga. Itu artinya. Namun saudara harus minta, Tuhan tolong kepada hamba. Kalau kau izinkan, engkau menyembuhkan hamba. Tetapi but you are my God of

0: saving health. Engkaulah Allah dari keselamatan, kesehatan yang membawa aku masuk dalam sorga, dan Engkau tidak izinkan aku tinggal di dunia lagi. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Dia. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Saya akan tutup di sini, saudara. Ini salah satu rahasia firman yang artinya itu dalam sekali. 1:2. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin. Saudara perhatikan ya, sebab Kristus adalah ya. Apa saudara? Ya. Jadi bagi Kristus pribadi, Dia selalu berkata ya. Bila mana apa? Terusnya. Bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Terus seringkali Tuhan itu selalu memberi ya. Ya anakku, kau terima. Ya anakku, ya anakku. Tapi kita tidak amin. Bukan amin dengan mulut, tapi amin dengan keyakinan kita bahwa Dia adalah Allah sumber mujizat, maha mujizat. Itu kita mengatakan amin, saudara. Sehingga kita bisa klik dan klop dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan janjinya dan Dia berkata ya, saudara. Dia berkata apa? Ya. Anakku, kamu minta kesembuhan, kamu minta pertolongan, kamu minta mujizat keuangan, kamu minta pekerjaan, kamu minta supaya anak keturunanmu berhasil. Aku berkata dalam namaku, ya. Tetapi saya, saudara, kita tidak menyambut dengan amin. Amin adalah terjadilah demikian seperti yang kau katakan. Itu amin. Ya. Jadi saya mau tanya, amin itu artinya apa? Terjadilah demikian seperti yang kau sabdakan. Itu amin. Ya saudara, jadi kita berkata amin. Tuhan, terjadilah seperti yang kau firmankan. Terjadi pada hamba. Nah, jadi Tuhan sudah memberi ya. Katakan Tuhan sudah memberi ya. Seringkali saya tidak menyambut amin. Bukan cuma omong ya saudara. Kalau bicara, kita bicara amin gampang. Tetapi Tuhan melihat apakah hati kita ini ada aminnya enggak? Itu sebab saya seringkali, saudara seringkali, enggak bisa dapat dari janji Allah. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dia selalu berkata, ya. Dia selalu berkata apa? Ya. Sekarang kan tinggal kita. Kitanya gimana? Kita bisa aminkan enggak? Bukan dengan mulut, dengan suara kita. Tetapi dengan keyakinan kita bahwa apa yang Dia firmankan, Tuhan terima kasih akan terjadi pada hamba. Sehingga saudara tidak lagi kebebanan kemana-mana, saudara kepikiran terus. Ke gereja kepikiran, mau tidur tidak bisa tidur, mau makan tidak enak semuanya. Kenapa? Karena saudara tidak bisa amin. Ini pelajaran amin penting sekali. Membuat kita menyambut pemberian ya dari Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau saudara tahu rahasianya, saudara akan mendapat satu terobosan. Katakan terobosan ilahi yang luar biasa. So many times we by ourselves, by our own will and willing, we disrupt God's power and authority to do something great in our life. By any things, by any reasons, yes. One of them is because we cannot receive from Him His promise and His word, yes. The word yes means that I will give you. Now I give you. But so many times we cannot say amen in our life. Jadi kenapa ya Tuhan? Kok hamba tidak bisa terima mujizat? Kenapa? Saudara kepikiran demikian, Tuhan menjawab sekali. Anakku, aku Kristus selalu berkata ya kepadamu. Ya, aku katakan ya. Cuma sekarang kamu harus melatih dirimu. You have to exercise and practice all your wisdom in believing in me. Hikmatmu untuk percaya kepada. Kamu harus mulai melatih hikmat. Gimana pikiran? Jangan kamu belayang kemana-mana. Tapi kamu harus fokus kepada. Supaya aku bisa menjadikan kataku ya terjadi. Yaitu dengan cara kamu harus merespons. Amin Tuhan. Hamba siap. Hamba sedia. Dan hamba akan mengikuti apa menjadi kehendakmu Bapa. Supaya hamba boleh malam ini pulang membawa mujizat yang hamba nanti-nantikan sekian tahun. Sekian belas tahun. Tuhan ingin memberi kepada saya dan kepada saudara. Tetapi kitalah penghambatnya. Kenapa kita menjadi penghambat? Karena kita kurang tahu. Malam ini hambanya memberitahu kepada saudara. Gimana mujizat itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Begitu sederhana. Begitu mudah. Tergantung saudara. Sebab kalau saudara punya family, anak, ataupun cucu, ataupun keponakan, atau kakak adik yang jauh dari Tuhan, tolong ajak mereka datang kepada Tuhan. Karena ini waktunya orang Kristen menerima perjanjian yang Allah sudah katakan dengan kata ya. Dengan kata ya. Kalau saya minta, saya harus yakin. Tuhan, hamba tahu apa yang hamba mohon ini, engkau sudah bilang ya. Hamba gak kuat. Anakku, tunggu kalau begitu. Aku pasti akan kasih sama kamu. Jangan kecil hati. Untuk inilah sebabnya dia telah turun ke dalam dunia, mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dikuburkan, dan dalam kebangkitan dia naik kembali dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia mencurahkan Roh Kudus dalam hidup kita.
1: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Petra FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya. Sinatus 5,7 Petra FM.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.
2: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
3: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
4: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

pasangan yang memang sudah berniat semangat untuk menikah. Dari Java Chive tadi, sahabat Petra. Di awal Gita Primas yang ini, dan tentu saja akan mudah-mudahan mewakili sahabat Petra yang mungkin sudah siap mempersiapkan diri, atau kemarin yang sudah menikah juga. Selamat gitu, beberapa teman yang sudah berani memutuskan untuk berduaan gitu. Mudah-mudahan bahagia terus gitu. Yang sedang mempersiapkan mudah-mudahan makin mantap. Kalau sudah tertata semuanya, mudah-mudahan semakin siap gitu. Sampai jam 2 nanti sahabat Petra kita di Gita Prima, dan tentu saja sahabat Petra masih bisa request ke 0856 02 02 457. Sekali lagi 0856 02 02 4567. Bulan September, Oktober, September, November, Desember. Sekali lagi untuk sahabat Petra sudah menyiapkan rencana yang terbaik apapun gitu, yang jelas untuk spesial yang sudah memang mungkin punya saudara, punya putra putri, atau sahabat Petra sendiri yang sekarang sedang mempersiapkan diri untuk menikah, lancar semuanya. Yang belum jangan khawatir, memang masing-masing punya acara tersendiri dan waktu tersendiri. Lagu yang kedua masih temanya menikah ya. Biasanya ini dilakukan oleh, dilagukan, dinyanyikan oleh Kahitna. Dan kali ini saya carikan yang di cover atau diulang atau dinyanyikan lagi oleh seorang penyanyi yang senior juga gitu. Dan kesannya memang pas banget dengan lagu ini.

Sobat Mitra, kalau kemarin kita membahas tentang sesuatu masa depan yang tentu saja kita hadapi sehari-hari saat ini, yaitu tentang kecanggihan AI yang menimbulkan kekhawatiran di mana nanti AI akan menguasai manusia gitu, intinya gitu. Dan kemarin sudah kita bahas ya, nggak akan ngulangin gitu. Nah, hari ini kita akan bahas sesuatu yang lebih dalam lagi, ke personal gitu. Dan ini juga dianggap dari sebuah pengalaman Sahabat Petra yang mungkin sudah menikah. Pasti entah sebagai pelaku atau yang penyelenggara atau belum menikah tapi sebagai wedding or WO gitu. Wedding organization. Ya, sebagai yang membantu sebuah acara pernikahan gitu. Bisa merasakan bahwa seluk-beluk ketika mempersiapkan sebuah perkawinan. Ya, tentu saja yang paling sulit bukan upacaranya, tapi mendapatkan pendampingnya. Pasti percaya ya, proses lama gitu. Dan kadang-kadang gak cocok juga. Nah, kalau sudah proses lama baru cocok. Atau mungkin ada yang mungkin ya prosesnya cepat karena memang di situ sudah ditemukan sebuah titik temu gitu. Tapi tidak gampang memang kemudian, wah ini bisa berani memutuskan gitu. Sebenarnya persiapan pernikahan yang paling sulit di situ, mendapatkan partner. Nah, kalau resepsi ini lebih ke arah, kalau upacaranya ya, undangannya maksudnya itu lebih ke arah teknis ya. Bukan mungkin ijabnya atau bukan istilahnya secara agamanya atau secara rohaninya gitu. Itu tentu saja penting banget gitu. Tapi yang teknis adalah keramaian atau pestanya yang namanya resepsi. Banyak hal yang siapapun Sahabat Petra pasti mengalami, entah sebagai pelaku maupun sebagai kita yang sebagai diundang. Nah, beberapa waktu yang lalu Sahabat Petra, saya mendatangi sebuah upacara pernikahan gitu. Resepsi ke upacara ya, resepsi pernikahan. Ya, rame gitu dan mungkin dialami oleh Sahabat Petra semuanya. Ada yang bikin dibuat shift pagi, siang gitu. Ini bisa menjadi sebuah pembelajaran buat kita semuanya Sahabat Petra. Dan mungkin tentu saja perbaikan di tengah-tengah kebahagiaan pasangan ini dalam resepsi. Tiba-tiba ada sebuah sedikit, bukan sebuah, ada sedikit kegaduhan gitu. Banyak yang ingin menyampaikan Sahabat Petra ucapan selamat gitu. Tentu saja kepada keluarga inti, di sana ada pasangan temannya ya, pasangan yang sedang berbahagia. Dan tentu juga didampingi oleh para orang tua masing-masing. Atau kalau sudah tidak ada yang mewakili gitu. Dan kayaknya kita sudah terbiasa yang sering dapat undangan gitu. Kita harus antri ya untuk mengucapkan itu. Antri gitu. Kadang-kadang cukup panjang. Kadang-kadang ada bikin orang yang tidak sabar gitu. Ada juga yang ada sebuah keputusan dari MC ya. MC-nya menyatakan, mungkin saya yakin sudah kesepakatan dengan apa yang mengadakan resepsi itu untuk salamannya nanti setelah menikmati hidangan. Ya, sebuah solusi yang saya kira menurut saya bijaksana banget ya. Daripada antri kelamaan sementara tempat makannya masih sepi, ya bolehlah, nggak harus salaman dulu, walaupun mungkin normalnya kalau di undangan biasanya kita salaman dulu baru makan gitu. Tapi saat ini mungkin perlu sebuah dinamisasi karena situasi dan kondisi antriannya panjang mungkin sampai luar gitu. Dan pasti itu tidak membuat nyaman para undangan. Salah satu solusinya adalah itu tadi. Silakan untuk menikmati hidangan dulu, kemudian nanti masuk lagi di antrian ketika sudah makan siang gitu. Sudah menikmati hidangan baru gabung lagi. Nah, ada sedikit peristiwa yang kemarin, agar tahu ya, namanya undangan banyak orang yang mempunyai karakter juga berbeda-beda. Mungkin juga situasi dan kondisinya kita tidak tahu masing-masing gitu. Di tengah antrian itu sedikit ada masalah ketika, ya namanya antri kan penuh, harusnya sabar juga gitu Sahabat Petra.
memaklumi gitu, banyak yang ingin memberikan selamat gitu. Tapi mungkin karena sudah cukup lama gitu berdirinya, dan kita tahu sendiri kalau ada organize WO ya, yang mengatur atau keluarga atau panitia mengatur bahwa misalnya pengambilan foto itu nanti diatur sedemikian rupa sehingga tidak membuat antrian, itu akan jadi lebih menarik, jadi tidak harus menunggu lagi kadang-kadang lamanya di situ ya. Dan itu memang menjadi sebuah apa ya, sebuah masukan juga buat semuanya gitu. Di tengah itu antri kita semuanya, sahabat Peter menyelami, ada aja orang yang tidak sabar. Tidak sabarnya bukan karena tidak mau antri, sahabat Petra. Dia merasa di apa ya, kalau orang antri itu didahului oleh orang lain ya, yang tiba-tiba dia merasa undangan spesial gitu. Walaupun ini di resepsi, sahabat Petra ya, bukan di antri di bank, di toko atau di mana untuk pembelian sesuatu. Ternyata pengemunya pengaruh mental yang sama kepada orang-orang yang antri gitu. Dia akan merasa tersinggung ya. Kalau setelah antri banyak panjang gitu, tiba-tiba ada orang yang datang dan tiba-tiba langsung ke depan dan sendiri gitu, artinya berduaan, dan mungkin merasa VIP atau undangan khusus gitu. Nah, ya, sedikit rame dan jadi apa ya, misalnya banyak yang atau beberapa orang menggumam gitu, artinya memberikan suara. Wah, ini gak tertip ini dan sebagainya. Dan itu kayaknya terdengar oleh beberapa panitia sehingga panitia di situ mengaturnya gitu. Nah, sebuah pertanyaan sahabat Peter, apakah dalam resepsi ini khususnya di Jogja dan sekitarnya, apa mungkin ini berlaku juga di luar Jogja gitu, dalam setiap perkawinan khususnya undangan, karena ini sisi lain masalah juga kalau gak diatur sahabat Peter ya. Hal kecil gitu tapi akan jadi orang tidak nyaman ketika harus antri, dan tiba-tiba istilah kasarnya kalau di antrian umum diserobot gitu. Dan akhirnya diarahkan oleh panitia kasus tadi, sahabat Petra, dan ini menjadi masukan buat kita semuanya. Memang dalam undangan, sahabat Petra, kalau saya baca referensi khususnya di Jawa dan sekitarnya, mungkin secara umum ada seseorang atau beberapa orang yang dituakan gitu. Ada yang memang diberikan privilege ya, tidak untuk antri gitu. Jadi walaupun ada antrian, kemudian ada sepasang, mungkin kita juga mungkin undangan juga pada tahu, pada paham ketika ada orang yang lebih tua gitu, mungkin sudah situasinya, kondisi fisiknya tidak kuat, mungkin dia didahulukan, mungkin tidak akan masalah. Tapi bagi orang-orang yang mungkin dianggap sehat, tiba-tiba nyelonong gitu, pasti akan menimbulkan sedikit masalah dan sedikit membuat goresan tidak baik dalam acara sebuah resepsi. Dan di referensi yang saya baca, sahabat Petra, memang ada ya, diwajarkan bahwa ada undangan-undangan yang memang khusus gitu, memiliki kedudukan khusus, itu memang ada gitu, memang boleh didahulukan. Tapi yang menjadi catatan adalah sebuah peringatan buat kita, cara mendahulukannya itu yang harus tetap, bagaimana tetap menghormati orang lain gitu ya. Bahkan saya baca sekilas, melihat sekilas di tanpa sengaja di Reels di IG atau di mana ya, kemarin di YouTube gitu, seorang MC yang mengatakan sebuah pembelajaran ketika dia membacakan seseorang yang mau memberikan ucapan, dan dia mengucapkan Bapak A dan keluarga sebagai tamu VIP. Nah, itu ternyata itu membuat orang lain juga atau yang sedang antri istilah itu gitu, ganjel gitu. Saya juga VIP karena diundang gitu. Akhirnya MC itu sadar, kemudian untuk selanjutnya ya introspeksi diri, artinya jangan sampai undangan yang lain juga tetap berhak untuk dihormati namanya diundang, di luar ada orang-orang VIP gitu. Akhirnya dia ketika menjadi MC lagi tidak menyampaikan istilah VIP,
tapi kerabat terdekat. Nah, kalau sudah situ, situ mungkin orang-orang lain akan menjadi maklum gitu. Nah, sebab itu terlalu menarik ya. Sebuah pertanyaan yang mungkin harus kita bahas nanti sekilas. Apakah wajar ada tamu yang tidak perlu antri dan memberikan selamat kepada sebuah perkawinan gitu? Ya, dan sebenarnya ada jawaban di sini di referensinya Sobat Petra. Wajar bila memang ada status VIP atau VVIP, tapi yang jelas itu sudah diatur oleh protokol atau keluarga atau panitia. Sebenarnya yang kurang etis itu adalah jika seseorang menganggap dirinya VIP dan langsung menyerobot antrian ya, tanpa koordinasi. Menarik Sobat Petra, sebuah cara yang mestinya disyukuri dengan bahagia. Tapi kadang-kadang karena kita lupa suatu hal seperti antrian tadi yang kurang teratur atau MC-nya yang kadang-kadang kurang PK untuk memilih kata-katanya, bisa membuat undangan yang lain yang sedang antri tidak nyaman.

Mbak Maya, selamat siang. Terima kasih dia komentar katanya, iya Mas. Kadang-kadang sebel juga ya pas antri tiba-tiba, pas undangan walaupun ini undangan tiba-tiba ada yang didahulukan tanpa per informasi gitu. Tapi ya sudah maklum, untung di pernikahan, kalau di toko mesti saya marahin katanya. Namanya juga terima kasih komentarnya, katanya minta lagunya Kahitna yang cinta sudah lewat.

Enak lagunya Sobat Letra, judulnya juga hebat gitu, Cinta Sudah Lewat. Sebuah lagu dari Kahitna tahun 2003, jadi sudah cukup lama. 2003 sekarang 2006, 20 tahun lebih lah gitu. Spesial Mbak Maya, terima kasih ya komentarnya juga, terima kasih. Sahabat Petra yang lain gimana? Apakah pernah juga mengalami sebuah antrian, bukan di tempat umum tapi antrian di sebuah pernikahan ya? Lagi antri kecuali tamunya sedikit ya, tapi kalau pas antri biasanya dengan undangan yang banyak, lagi capek-capeknya sudah siang sumuk gitu, tiba-tiba diserobot tanda petik ya, entah itu oleh orang yang tersendiri pribadi atau pasangan tersendiri yang datang merasa terdekat sama keluarga ya, atau juga bukan diserobot tapi diatur juga karena sudah diatur juga oleh protokol, oleh WO mungkin, oleh atau panitia gitu, yang tidak mau kemudian mendahulukan orang-orang tersebut gitu. Jadi sahabat Petra, kalau kita bicara hal ini ya, ada sebuah etika protokoler yang sekaligus kalau kita di Jogja ya ada etika protokoler sekaligus unggah-ungguh Jawa gitu, unggah-ungguh Jawa. Jadi ada perbedaan antara didahulukan karena memang dihormati dan menyerobot antrian karena merasa lebih tinggi kedudukannya. Itu yang sebagai prinsip gitu. Jadi sahabat Petra, jika keluarga memang memberikan jalur khusus kepada tamu VIP atau VVIP, itu wajar sebenarnya sahabat Petra. Misalnya pejabat, tokoh masyarakat, sesepuh atau orang yang mempunyai hubungan khusus dengan keluarga pengantin. Jadi sebenarnya idealnya adalah panitia atau WO dalam hal ini atau protokol yang mengatur, bukan tamunya sendiri yang minta didahulukan gitu. Simple sahabat Petra, yang juga masukan untuk sahabat Petra yang mungkin mau punya gawe geden gitu. Menikahkan putra-putrinya atau menikahi sendiri gitu. Maksudnya mempersiapkan diri sendiri untuk menikah gitu. Ya. Atau ada yang mau menikah lebih karena sesuatu. Ya, menarik serba-serbi soal pernikahan sahabat Petra. Ternyata dari yang berat sampai yang simple, kadang-kadang jangan sampai kelupaan. Jangan sampai sebuah event, sebuah acara yang mungkin dianggap sebagai sekali dalam hidup bisa cacat sedikit gitu karena para undangan merasa tidak dianggap sebagai undangan karena ada undangan yang VIP. Itu yang penting adalah bagaimana caranya.

0: Sobat Petra, Hidup Tanpa Cinta, sebuah lagu tahun 1997 dari Gospels. Seperti biasa tadi ya, kita mendengarkan satu lagu dari kelompok legendaris Gospels, Hidup Tanpa Cinta. Waduh, bisa gak gitu? Nanti kita lanjut, kita bahas sebentar lagi Sobat Petra. Ya, ada beberapa yang kayaknya penting banget, karena yang namanya antri di sebuah acara undangan itu juga banyak hal yang dipertimbangkan. Dan kalau itu di sekitar Jawa gitu misalnya, ada yang namanya juga perspektif unggah-ungguh seperti apa. Nanti kita lanjut Sobat Petra.
1: Love and Inspiration,
2: Petra 105.7 FM.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
3: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
4: Pah, lagi sibuk nggak? Temenin mama belanja yuk.
5: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
4: Ya, sebentar aja, Pah. Temenin mama kemana kampus?
6: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
7: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
8: Kita Prima. Kita Prima. Kita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.

Mbak Reni, lagunya sudah didengarkan ya dari Triuli Bell. Sudah lama lagunya, cukup ya, senior 1996. Janganlah kau pergi gitu. Ya biar aja pergi sobat Petra Mbak Reni, kalau memang sudah waktunya untuk berkarya, untuk melakukan sesuatu di luar kota. Maksudnya hubungan dengan kerjaan gitu. Sobat Petra, yang hubungannya dengan tadi budaya antri, dalam arti antri khusus di sebuah perhelatan yang boleh dikatakan yang dianggap langgeng gitu, yang dianggap suci atau dianggap sesuatu peristiwa yang penting banget gitu dalam perkawinan ya, karena ada di sana budaya anti salaman. Tadi sudah disampaikan, pasti tentu saja hal normal kalau panitia atau keluarga membedakan antara VVIP dan VIP. Dalam hal ini khusus bukan untuk makannya, tapi untuk antri bersalaman. Tapi memang akan lebih indah kalau tamu-tamu dianggap yang VIP, kemudian ada panitia mengarahkan, dan kemudian VIP bersalaman, kemudian kembali ke acara normalnya gitu. Ya ada khusus gitu biar tidak merasa tamu undangan yang lain merasa tidak dianggap gitu ya. Nah, dalam budaya Jawa sobat Petra, persoalannya sebenarnya bukan hanya siapa yang dianggap VIP atau VIP atau yang punya kedudukan gitu. Inilah hebatnya budaya Jawa sobat Petra, tetapi juga bagaimana seseorang menempatkan diri dan menghormati orang lain gitu. Ada sebuah prinsip yang sangat relevan, sahabat Petra, yang istilahnya mungkin kita lama tidak mendengarkan, ya. Istilah itu adalah ngajeni, gitu. Menghormati orang lain sesuai kedudukan dan situasinya, artinya itu. Jadi, sahabat Petra, misalnya ada orang, seseorang yang dianggap VIP atau VVIP, atau orang yang layak dihormati dalam sebuah undangan, dalam hal ini ketika harus berantri, gitu, ya. Walaupun seseorang itu memiliki kedudukan yang tinggi, justru sebenarnya idealnya, sahabat Petra, ini sekali lagi saya secara perspektif unggah-ungguh Jawa ya, menunjukkan andap asor, rendah hati ya, dan tentu saja tidak perlu menunjukkan bahwa dirinya harus didahulukan. Nah, itu menarik poinnya di situ, sahabat Petra. Dan yang kayak gini biasanya terus dicintai rakyatnya. Kalau mau jadi orang penting, nah ini ya andap asor tadi gitu. Apalagi pas di perkawinan antrinya enggak lama, hanya 10-15 orang. Walaupun panitia mengarahkan misalnya spesial sebelah kanan langsung didahulukan. Wah, itu akan jadi tepuk tangan dalam hati untuk setiap orang kalau dia menolak dan tetap antri, ikut antri di tempat umum. Menarik sahabat Petra, yang namanya unggah-ungguh Jawa. Saya pamit, ketemu lagi besok dengan suasana yang lebih baik. Dan sehat selalu, pastikan segalanya lebih baik. Sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Mah. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur ke pusat kota Jogja, kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Nah, selama ratusan tahun mendiami Indonesia, termasuk Yogyakarta, Belanda meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar banget dengan halaman yang luas. Itu istilahnya ya di Jogja nih. Selain Benteng Frederberg dan Gedung Agung, masih ada bangunan yang disebut loji kecil. Loji kecil itu berlokasi di sebelah timur Frederberg. Kini tetapnya wilayah seputar Taman Pintar, hampir perempatan Gondomanan. Nah, berbeda dengan loji yang besar yang berfungsi sebagai benteng dan loji kecil yang berfungsi sebagai gedung pemerintahan, dan loji kecil ini berfungsi sebagai wilayah hunian. Kini meski tinggal segelintir, masih bisa menikmati beberapa bangunan lawas itu, di antaranya yang berada di kompleks Taman Pintar. Di kawasan itu juga terdapat gedung Societet Militair yang dahulu digunakan sebagai tempat para serdadu militer Belanda untuk bersantai. Untuk santai ya di sana ya. Ya, kawasan loji kecil merupakan pusat kawasan hunian orang Belanda pertama di Yogyakarta. Sejumlah fasilitas pendukung yang kini juga masih bisa dinikmati keindahannya, misalnya Gereja Kristen Marga Mulyo yang ada di utara Gedung Agung dan Gereja Franciscus Saverius Kidul Loji.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Love and inspiration.
1: Petra 105.4.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Semua udah tahu dan semua udah paham akan keberadaan ikon kota Jogja ini. Tahu nggak sih kalau tugu identitas Jogja ini pernah ambruk? Tugu Jogja ini pernah runtuh sepertiganya pada tanggal 10 Juni 1867 akibat gempa yang melanda Yogyakarta waktu itu. Oleh penguasa Belanda, tugu tersebut kemudian dirombak lagi pada tahun 1889 sehingga mengalami perubahan bentuk dan tinggi yang awalnya 25 meter berubah jadinya hanya 15 meter. Lebih pendek ya. Nah, dalam bahasa Belanda nih, Tugu Jogja lebih dikenal dengan sebutan White Palace.

0: Sobat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.4.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
0: Love and Inspiration.
2: Petra 105.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Mana kampus? Barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga, dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
2: Love and Inspiration
0: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Love and Inspiration
6: Petra 105.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Petra FM.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7 FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.4.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau kita lewat kawasan Wijilan, nah kawasan yang banyak gudegnya itu loh. Nah, akan nemuin sebuah pintu gerbang masuk Benteng Keraton Yogyakarta. Tahu kan kalau mau masuk pasti ada pintunya yang agak gelap gitu. Pintu gerbang ini oleh orang Jogja disebut dengan nama Plengkung. Nah, Plengkung dalam bahasa Jawa artinya pintu yang plengkung. Gampang kan? Nah, menurut sejarah, Keraton Yogyakarta mempunyai plengkung yang berjumlah 5 buah. Namun yang sekarang ini masih tersisa cuma 2 plengkung aja, yaitu Plengkung Tarunasuro atau Plengkung Wijilan, serta Plengkung Nirboyo atau yang sekarang kita kenal dengan nama Plengkung Gading. Nah, 3 plengkung lainnya adalah Plengkung Madyasuro, Plengkung Jogoboyo atau Plengkung Taman Sari, serta Plengkung Jagasuro yang terletak di sebelah barat alun-alun utara. Nah, konon nih ya, dulunya nih, plengkung yang dilengkapi dengan sebuah pintu besar. Saat dibuka, pintu tersebut dapat berfungsi sebagai jembatan yang bisa melintasi parit. Nah, berdasarkan tata kota di masa lalu, benteng keraton tersebut dikelilingi tembok tebal dan tinggi, serta parit yang berguna untuk menghalau musuh. Wah, tapi sekarang paritnya kemana ya?

0: FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: 寻找 工作, mencari pekerjaan. Alkisah, seorang pemuda sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Dia sudah berhasil lolos di tes-tes pendahuluan. Dan kini tiba saatnya, dia harus menghadap kepada pimpinan untuk wawancara akhir. Setelah melihat hasil tes dan penampilan si pemuda, sang pemimpin bertanya, "Anak muda, apa cita-citamu?" "Cita-cita saya, suatu hari nanti bisa duduk di bangku bapak," jawab si pemuda. "Engkau tentu tahu, untuk bisa duduk di bangku ini, tentu tidak mudah. Perlu kerja keras dan waktu yang tidak sebentar. Betul kan?" Si pemuda menganggukkan kepala, tanda setuju. "Apa pekerjaan orang tuamu?" lanjutnya bertanya. "Ayah saya telah meninggal saat saya masih kecil. Ibulah yang bekerja menghidupi kami dan menyekolahkan saya. Apakah kamu tahu tanggal lahir ibumu?" Kembali dia bertanya. "Di keluarga kami tidak ada tradisi merayakan pesta ulang tahun, sehingga saya juga tidak tahu kapan ibu saya berulang tahun." "Baiklah anak muda, saya belum memutuskan kamu diterima atau tidak bekerja di sini. Tetapi ada satu permintaan saya. Saat di rumah nanti, lakukan sebuah pekerjaan kecil, yaitu cucilah kaki ibumu. Dan besok, datanglah kemari lagi." Walaupun tidak mengerti maksud dan tujuan permintaan tersebut, demi permintaan yang tidak biasa itu, dia ingin mencoba melakukannya. Setelah senja tiba, si pemuda membimbing ibunya duduk dan berkata, "Ibu, ibu nampak lelah. Duduklah, Bu. Saya akan cuci kaki ibu." Sambil menatap takjub putranya, si ibu menganggukkan kepala. "Anakku, rupanya sekarang engkau telah dewasa dan mulai mengerti." Si pemuda pun mengambil ember berisi air hangat. Kemudian sepasang kaki ibunda yang tampak rapuh, berkeriput, dan terasa kasar di telapak tangannya itu mulai direndam sambil diusap-usap dan dipijat perlahan. Diam-diam, air matanya mengalir perlahan. "Ibu, terima kasih, Bu. Berkat kaki inilah, Ananda bisa menjadi seperti hari ini." Mereka pun saling berpelukan dengan penuh kasih dan kelegaan. Dan keesokan harinya, sang pemimpin berkata, "Coba ceritakan bagaimana perasaanmu saat kamu mencuci kaki ibumu." "Saat mencuci kaki ibu saya mengerti dan menyadari akan kasih ibu yang rela berkorban demi anaknya. Melalui kaki ibu saya tahu bahwa saya harus bekerja dengan sungguh-sungguh demi membaktikan diri kepada ibu saya." Mendengar jawaban si pemuda, akhirnya sang pemimpin menerima dia bekerja di perusahaan itu. Karena sang pemimpin yakin, seseorang yang tahu bersyukur dan tahu membalas budi kebaikan orang tuanya, dia adalah orang yang mempunyai cinta kasih. Dan orang yang seperti itu pasti akan bekerja dengan serius dan sukses. Seperti kata pepatah mengatakan, Tian Tang, Sizai Mama de Jiao Xia. Surga ada di telapak kaki ibu. Ungkapan ini sungguh mengandung makna yang sangat dalam. Memang, kasih ibu tiada tara. Saya yakin, jika kita mendapatkan restu, apalagi didukung oleh doa ibunda, tentu semua itu merupakan dukungan yang mengandung kekuatan luar biasa, yang memungkinkan apapun yang kita lakukan akan mendatangkan hasil yang lebih baik. Selagi orang tua kita masih hidup, beri perhatian, layani mereka, dan cintai mereka dengan setulus hati.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses. Luar biasa.
4: Petra FM.
5: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax.

0: lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Zili Kensen, kemandirian. Dikisahkan ada seorang pria yang sedang mengalami masalah bertubi-tubi. Rumah tangganya tidak harmonis. Bersamaan dengan itu, dia pun terkena perampingan karyawan di perusahaannya, sehingga dia harus berhenti bekerja. Waktu yang senggang, dia berpikir dan mengevaluasi diri. Apa yang salah dengan hidupku? Mengapa aku gagal terus? Bagaimana caranya untuk merubah kegagalan dengan kesuksesan? Dimulailah pencarian jawaban atas pertanyaannya dengan pergi ke toko buku dan membeli buku-buku yang dianggapnya mampu memberi jawaban. Setelah beberapa buku habis dibaca, dia merasa tidak puas dan tidak pula menemukan jawabannya. Tiba-tiba timbul inspirasi di pikirannya. Kenapa aku tidak menanyakan langsung saja ke penulis buku-buku itu? Pasti akan lebih berhasil bila aku bisa mendapatkan petunjuk langsung dari si penulis. Maka ditemuilah salah satu dari penulis buku. Setelah menceritakan semua kegagalan yang dialaminya, dia berkata, "Bapak penulis, tolong ajarkan kepada saya rumus dan cara yang bisa membuat saya sukses." Si penulis pun menjawab, "Kalau Anda membaca buku saya dengan teliti dan menjalankan dengan nyata, tentu akan ditemukan cara-cara menuju sukses. Saya sudah membaca habis, bahkan hafal isi buku Anda. Tetapi tetap saja belum menemukan rumus sukses. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk bertanya langsung kepada Anda." Si penulis berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, saya akan ketemukan kamu dengan seseorang. Biar dia yang memberitahu kamu bagaimana cara meraih sukses dalam hidup ini." Dengan gembira, si pria bertanya, "Di mana orang itu bisa saya temui?" Si penulis mengajak pria itu ke sebuah kamar. Dia ada dalam kamar ini. Maka pria itu pun mengetuk pintu dan segera masuk ke dalam kamar. Namun dia heran, karena tidak ada seorang pun di dalam kamar tersebut. Yang ada hanya sebuah cermin besar. Lalu si penulis berkata, "Lihatlah ke cermin itu. Orang yang ada di cermin itu adalah sang penolong yang kamu cari untuk menunjukkan bagaimana caranya meraih sukses. Sesungguhnya hanya kamu yang bisa menolong dirimu sendiri. Tanpa kamu berani memulai dari dirimu sendiri untuk berusaha dan berjuang, maka kamu tidak akan meraih kesuksesan." Seketika itu juga, si pemuda tersadar. "Terima kasih, Pak Penulis. Saya akan segera mengambil tindakan, berusaha lebih tekun dan mengandalkan diri sendiri untuk Seksian Li Luan, mempraktekkan teori yang telah saya dapat dan pelajari." Pendengar yang berbahagia, Cengkong Pusul Li Luan, sukses bukanlah sekedar teori. Sukses butuh action. Hidup adalah rangkaian aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Kalau perasaan malas tidak disiplin, tidak berani action, bimbang, ragu-ragu, dan sifat negatif lainnya yang menguasai diri kita, tentu nasib buruklah yang akan kita dapat. Sebagai manusia yang telah dikaruniai oleh Tuhan dengan segenap kelebihan-kelebihannya, kita harus berani mengembangkan diri untuk berpikir, bertindak, belajar, dan berjuang. Kalau jeli concern, mental kemandirian telah kita miliki, dan tidak cengeng dalam menghadapi kesulitan hidup, berani belajar dalam setiap tindakan yang kita ambil, maka pasti nasib kita akan berubah dan mampu meraih sukses yang membanggakan.
3: Metro FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
5: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Xiao Se Tu, lemparan batu. Suatu hari, tampak seorang pengusaha muda sedang melaju di jalan raya mengendarai mobil mewah yang baru dibelinya. Perasaan puas dan bangga menyelimutinya karena memiliki mobil yang sudah lama diidam-idamkan. Tiba-tiba, dia melihat seorang anak kecil menggerakkan tangan dan peletak. Terdengar suara nyaring dari sisi kiri pintu mobilnya. Spontan, kaget, ditekannya rem mobil kuat-kuat. Dengan perasaan geram, mobil pun segera dimundurkan ke arah dari mana batu itu dilempar. Dia bergegas turun untuk melihat apa yang terjadi dengan pintu mobil kesayangannya. Aduh, benar-benar kurang ajar. Dia memaki sambil tangannya mengusap sayang goresan di pintu mobil. Amarahnya memuncak. Dengan segera, matanya menangkap sosok anak kecil yang terlihat di situ. Dihampiri anak itu dengan tangan terkepal marah. Hai, kamu. Lihat, apa yang telah kamu lakukan pada mobil kesayanganku? Lihat, goresan itu. Teriaknya geram sambil bersiap-siap akan memukul. Si anak tampak pucat dan gemetar ketakutan sambil berbicara. Maaf, Pak. Saya salah dan benar-benar minta maaf. Sebab saya tidak tahu lagi harus melakukan apa. Air mukanya tampak ngeri, matanya berkaca-kaca dan tangannya memohon ampun. Maaf, Pak. Saya melempar batu itu karena tidak ada seorang pun yang mau berhenti. Dengan air mata yang mulai berjatuhan di pipi, anak tadi menunjukkan ke suatu arah. Itu, di sana, ada kakakku yang lumpuh. Dia kesakitan, jatuh tergelincir dari kursi rodanya. Saya tidak kuat mengangkatnya, dan tidak ada seorang pun yang mau berhenti menolong, ucapnya sambil terisak dengan pandangan mata berharap. Tolong kakak saya, Pak. Setelah mendengar penjelasan anak kecil itu, sang pengusaha muda tidak mampu berkata-kata dan spontan amarahnya mereda. Dihampiri dan diangkatlah si cacat yang tengah mengerang kesakitan. Lalu didudukkan kembali ke kursi roda. Terima kasih, Pak. Semoga Tuhan membantu kebaikan hati Bapak. Dan sekali lagi, mohon maaf telah melukai mobil Bapak. Lalu anak kecil itu pun kembali mendorong kursi roda kakaknya untuk melanjutkan perjalanan. Dan pengusaha muda itu pun kembali mengendarai mobilnya sambil merenungi kejadian yang baru dialaminya tadi. Sama halnya dengan lajunya kendaraan, hidup kita seolah dipacu tetap berjalan dengan kecepatan yang semakin tinggi, melintasi berbagai tikungan dan tanjakan. Kesibukan berpacu sering membuat kita lupa menyisihkan waktu untuk berhenti dan menoleh sejenak untuk menikmati pemandangan indah di sekitar kita. Sehingga banyak hal indah terlewatkan begitu saja. Saat kita lupa, mungkin diperlukan seorang pelempar batu untuk mengingatkan kepada kita. Batu itu bisa berupa teguran, bisikan, peringatan, atau kasih sayang, agar kita tidak melaju terlalu cepat. Sehingga saat kita menjalani kehidupan juga berarti bisa menyisihkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan alam sekitarnya.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
6: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
0: Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 0856020245670274885481.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata pulang. Saudara, bagaimanakah kira-kira reaksi Anda apabila suatu ketika Anda sedang menyiapkan upacara pemakaman untuk anak Anda dan ternyata anak Anda itu tiba-tiba muncul di depan pintu? Wah, pastinya akan terkejut bukan main. Seperti melihat hantu, bukan? Ya, tapi itu bukan hanya andai-andai. Bagi seorang ibu yang satu ini, ibu bernama Maria sangat terkejut ketika anaknya, Gilberto, muncul di depan pintu. Padahal sang ibu dan seluruh kerabatnya saat itu sedang menyiapkan upacara pemakaman untuk dirinya. Hal itu terjadi karena sang ibu dan keluarga mendapat kabar bahwa si anak yang bekerja sebagai seorang pencuci mobil berusia 41 tahun itu telah tewas dibunuh. Keluarga lalu mengambil jenazah seseorang dari kamar jenazah yang diidentifikasikan sebagai pencuci mobil juga dan membawanya ke rumah. Jenazah itu memang perawakannya sangat mirip dengan si anak. Teman-teman dan keluarganya yang tengah mengelilingi jenazah itu, ketika ia muncul dengan sehat walafiat, tentu merasa kaget dan sangat mengejutkan. Beberapa malah ada yang pingsan. Ya, kalau saya ada, saya juga pasti ikut pingsan. Usut punya usut, sebenarnya Gilberto mendengar kabar tentang kematiannya melalui seorang kawan yang dijumpainya di jalan. Dia memang sudah 4 bulan menghilang dan tidak pernah menghubungi keluarganya. Sebenarnya sebelum pulang ke rumah, ia berusaha menelpon untuk menyatakan bahwa dirinya saat ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Namun, ia gagal menelpon. Tetapi ibunya sangat senang sebab anaknya yang dikira sudah meninggal ternyata masih hidup. Jenazah yang akhirnya tidak diketahui identitasnya itu kemudian dikembalikan ke kamar jenazah di rumah sakit setempat. Saudara, bagaimanakah reaksi Anda seandainya seseorang dari anggota keluarga Anda yang telah meninggal dunia ternyata pulang dan muncul di depan pintu rumah Anda? Apakah Anda akan mengasihinya lebih daripada yang sebelumnya? Atau mungkin bahkan sebaliknya? Anda sebenarnya diam-diam lebih suka ia tidak pernah kembali lagi. Nah, bayangkan ya, jika seandainya orang itu adalah Anda sendiri, apakah kepulangan Anda akan membuat orang-orang merasa senang? Ataukah malah tidak suka? Ya, pikirkanlah itu. Karenanya, berbuatlah selalu kebaikan agar kehadiran kita selalu dinanti dan kepergian kita dapat selalu dikenang. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Hallelujah. Saudara, kalau ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan

0: 105,7 Petra FM.
1: Selamat malam sahabat Petra. Kita berjumpa kembali dalam program Suara Gembala bersama dengan Pendeta Theophilus Hendra dari GKB KAL Semarang. Sahabat Petra, tetap bersama dengan kami di program Suara Gembala malam ini.
2: Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, dalam Suara Gembala kali ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan satu topik yang saya kasih judul Doa Tak Jemu-Jemu. Nah, itu menarik saudaraku, karena sampai ada istilah tak jemu-jemu, berarti kadangkala atau seringkali bahkan kita ini jemu ketika kita mendoakan tentang satu hal dan jawabannya tidak datang-datang. Nah saudaraku, Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-18 memberikan sebuah perumpamaan, tetapi diawali saudaraku tulisan dalam Lukas 18 ini dengan ayat pertama demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu, always, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, saya bandingkan dengan terjemahan lain dari versi King James, saudaraku, dikatakan bahwa kata itu ya, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu itu dipakai kalimat out always to pray and not to faint, not to faint. Nah itu memang dalam bahasa Alkitab kata faint itu sering dipakai ya, tawar hati itu faint, menjadi lemah itu faint, begitu ya. Padahal arti faint itu sebetulnya pingsan, saudaraku. Jadi doa, kamu kalau berdoa jangan sampai menjadi lelah, lemah, kemudian letih lesu dan akhirnya putus asa, putus di dalam doa. Jangan sampai. Itu kira-kira maksud dari ayat yang pertama. Doa tak jemu-jemu. Nah, saya coba teliti di leksikon, saudaraku. Kata faint, atau yang tadi saya sebut menjadi lemah tadi, lemah, lelah, itu dipakai istilah bahasa Yunani ekakeo. Ekakeo itu terjemahannya banyak, saudaraku. Maknanya itu banyak, tapi isinya ya kesana itu. Jadi, to be wear it out, jadi menjadi kelelahan atau exhausted, itu sudah betul-betul kesedot semua energinya dan akhirnya sudah nggak mampu berbuat apa-apa, lelah. Nah, di dalam doa Tuhan menegaskan jangan sampai kamu kehilangan spirit, kehilangan akan semangat doamu sampai akhirnya kamu kelelahan, capek dan akhirnya berhenti berdoa. Nah, kemudian yang cukup menarik, kalau saudara baca lebih lanjut, saya tidak bacakan secara lengkap, ilustrasi yang dipakai oleh Tuhan, perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan adalah seorang janda yang datang kepada hakim yang lalim. Jadi di sini paradoks sekali dengan sifat dari Bapak Surgawi yang penuh kasih dan kemurahan. Hakim lalim, kemudian janda ini datang, ya dia terus-menerus, saudaraku, datang untuk minta supaya haknya itu dibela, karena dia benar dan dia minta pembenaran akan apa yang menjadi haknya. Tapi hakimnya itu tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati siapapun, itu ayat 4 katakan. Nah, kemudian karena janda ini tekun, terus-menerus dia datang dan datang dan datang, hakim itu jadi ngeri, saudara, terhadap ketekunan dari si janda ini. Sampai ayat yang kelima katakan, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Jadi, apa ya, menjadi ngeri gitu terhadap janda yang begitu tekun, terus-menerus datang dan meminta. Padahal hakim itu sudah nolak-nolak janda itu. Nah, Tuhan kasih perumpamaan seperti ini tentunya supaya kita ngerti, saudara, bahwa Bapak di surga itu bukan hakim yang lalim. Dia adalah Bapak yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Tapi kalau hakim yang lalim aja bisa ditaklukkan oleh ketekunan seorang janda yang terus-menerus datang dan memohon, apalagi Bapamu yang di sorga. Demikian kira-kira, saudaraku, maksud dari perumpamaan tentang hakim yang tidak benar ini. Saya bacakan, saudaraku, dikatakan di ayat yang ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Saudara dan saya adalah orang pilihan Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan karena Yesus Kristus yang kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu menjadikan kita anak-anak Allah. Orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ini kata-kata Tuhan, saudara. Jadi kalau seakan-akan doa itu belum terjawab, itu bukan karena Tuhan mau ngulur waktu, tapi dalam hikmat Tuhan memang belum saatnya. Kita harus bertekun sampai waktunya Tuhan menjawab akan apa yang kita doakan. Kemudian ayat 8, ini ayat terakhir ya. Tadi saya lompati aja, saya hanya bacakan beberapa ayat. Ayat 8 katakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, ini ada akan tetapinya, saudara. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, saya pernah sampaikan akan hal ini dalam Suara Gembala beberapa waktu yang lalu ketika membahas tentang doa. Tapi hari-hari ini, saudaraku, ketika kita ditarik oleh Tuhan untuk masuk ke dalam bilik dan kita didorong oleh Roh Kudus untuk mencari Dia yang ada di tempat rahasia itu, kita ini harus exercise iman kita, saudara. Karena tanpa iman, tanpa keyakinan iman, semuanya sia-sia. Firman Tuhan katakan ya, Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman mustahil orang berkenan kepada Allah. Jadi saudaraku, kita ini harus ada iman, dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Jadi ketika saudara lockdown hari-hari ini, pakai waktu untuk merenungkan firman. Nah kalau iman itu, kalau firman itu kita terima, kita sambut dengan hati terbuka, otomatis akan timbul iman. Saudara, kalau bicara tentang doa, tentunya kita akan mengingat tokoh-tokoh doa, pahlawan-pahlawan doa di masa lampau. Yaitu adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Dan saya pernah punya buku, judulnya ada 7 pahlawan doa. Ya, ini 7 pahlawan doa yang dicatat itu memang orang-orang hebat di masa lampau, saudaraku. Salah satu namanya, nama yang ada dalam 7 pahlawan doa itu adalah George Mueller. George Mueller adalah seorang hamba Tuhan yang memberitakan Injil, dan dia juga punya panti asuhan dengan ribuan anak-anak yatim piatu di Inggris, saudaraku. Dia lahir tahun 1805 dan dipanggil Tuhan di tahun 1898. Saudaraku, George Mueller ini terkenal dengan berbagai kesaksian tentang doa tak jemu-jemu. Tetapi yang paling terkenal yang dia ceritakan adalah bagaimana dia berdoa untuk 5 orang yang Roh Kudus taruh dalam hatinya untuk didoakan. 5 orang yang dia kasihi, yaitu orang-orang yang dia kenal. 5-5-nya belum percaya Tuhan. 5-5-nya menolak Yesus. Tapi George mengasihi mereka. Dan George berdoa. Nah, ini diceritakan beberapa waktu menjelang George Mueller itu meninggal dunia, kemudian dilanjutkan kisahnya oleh para saksi. Begini sejarahku. Setelah berbulan-bulan George Mueller ini berdoa, maka satu orang temannya bertobat, menerima Yesus, dan mendedikasikan hidupnya menjadi anak Tuhan. Satu. Berarti masih 4 ya, saudaraku ya. Satu sudah goal. Yang 4 belum. George berdoa dengan tekun. Hari demi hari dia berdoa tak jemu. Karena ada api kasih yang membuat dia berdoa. Dan dia berdoa without tanpa lelah, ya, tanpa lelah, not to faint, ya, tidak pernah menjadi kelelahan imannya untuk berdoa, itu dia lakukan. Dan 10 tahun kemudian sejak dia memutuskan untuk berdoa, teman yang kedua bertobat, menerima Yesus dan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Josh tidak berhenti karena dia punya 5, sasarannya 5 teman. Saudaraku, 2 tahun kemudian, jadi 12 tahun kalau dihitung dari awal dia berdoa, orang ketiga bertobat. Nah, orang keempat bertobatnya kapan, saudaraku? 25 tahun sejak George mulai mendoakan teman-temannya ini. Orang keempat bertobat. 25 tahun. Tapi masih sisa satu paling bandel, saudaraku. Didoakan. Ini anak dari sahabat baiknya George Muller. Sahabatnya itu menitipkan George, tolong doakan anakku ini supaya dia menerima Yesus dan hidup dalam Tuhan. Josh Muller menangkap akan beban itu dan dia mendoakan. Berapa tahun, saudaraku, kalau dihitung dia berdoa untuk yang terakhir ini? Anak dari sahabatnya, putra dari sahabatnya. 52 tahun. Ini menjadi kisah yang sangat terkenal. Dan itu dalam sebuah wawancara, ya, sejam bersama Josh Muller yang dilakukan oleh seorang wartawan Kristen. Itu dia menceritakan sampai hari ini, dan itu memang beberapa waktu kemudian George dipanggil pulang oleh Tuhan. Sampai hari ini aku tetap yakin bahwa anak dari sahabatku itu sudah 52 tahun aku doakan, dia pasti bertobat dan dia pasti menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini iman yang luar biasa, saudaraku. Iman yang diuji dalam ketekunan yang bukan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 25 tahun, tapi 52 tahun, saudaraku. Sudah bisa bayangkan. Nah, dan setelah 52 tahun, George waktunya pulang ke surga. Apa yang terjadi, saudaraku? Kisah dilanjutkan oleh para saksi. Anak dari sahabatnya George menghadiri akan pemakaman dari hamba Tuhan yang hebat ini. Ketika dia hadir di pemakaman, Roh Kudus turun menjamah dia. Dia bertobat dan menerima Yesus di saat pemakaman pendoa yang legendaris ini. Saudaraku, saya ulangi, Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Haleluya. Hari-hari ini, saudaraku, kita berdoa. Saya berlatih berdoa tak jemu-jemu. Kadang-kadang rasanya, Tuhan, kok doa itu-itu saja, pandak jemu tuh Tuhan, aku ini kok rasanya bosan. Ingat ayat ini. Saya berdoa untuk hal-hal yang sama dan sepertinya belum menjadi kenyataan. Inspirasi dari pengalaman George Muller ini kiranya membangkitkan semangat kita. Tuhan Yesus memberkati.
1: Demikian sahabat Petra, program Suara Gembala malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk keluarga Loka Prawiro yang sudah mendukung program ini. Kita akan berjumpa kembali di program Suara Gembala selanjutnya. Dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
0: 105,7 Petra FM.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

Kalau hidupnya saja dia berikan bagi saudara dan saya, adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Bilangan pasal 20 ayat 14 sampai 21. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, "Kami akan berjalan melalui jalan raya. Jika kami dan ternak kami minum airmu, kami akan membayarnya. Kami hanya ingin lewat berjalan kaki, itu saja." Tetapi jawab mereka, "Kamu tidak boleh lewat." Orang Edom pun keluar menghadapi mereka dengan banyak tentara dan kekuatan besar. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lewat di wilayahnya, orang Israel pun menyimpang dari wilayahnya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Bilangan pasal 20 ayat 21. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lewat di wilayahnya, orang Israel pun menyimpang dari wilayahnya. Renungan hari ini berjudul Menghindari Konflik. Bangsa Edom tentunya bukan bangsa yang tidak dikenal atau asing bagi orang Israel. Bangsa Edom adalah keturunan Esau, saudara Yakub atau Israel. Jadi, kedua bangsa ini adalah bersaudara. Esau pindah ke pegunungan Seir karena tanah Kanaan tidak muat bagi Esau dan Yakub, disebabkan banyaknya kepemilikan mereka. Ketika orang Israel dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan di Mesir untuk dibawa ke tanah Kanaan, maka orang Israel harus menempuh perjalanan yang panjang di padang gurun. Ketika mereka telah mendekati tanah Kanaan, mereka harus melalui tanah Edom milik keturunan Esau, saudara mereka. Karena itu, Musa mengirim utusan untuk meminta izin kepada Raja Edom agar mereka diizinkan melewati tanah Edom tanpa merusak atau mengambil apapun dari tanah Edom. Bahkan, orang Israel bersedia membayar jika mereka dan ternaknya minum air di tanah Edom. Namun orang Edom menolak, tidak mengizinkan, bahkan mengadang orang Israel lewat. Orang Israel tidak terpancing oleh orang Edom untuk berkonflik dan berperang. Karena itu, mereka menyimpang dan lebih memilih melewati jalan yang lain menuju tanah Kanaan. Dalam hidup, kita pasti mempunyai masalah dengan sesama. Namun, tidak semua masalah harus diselesaikan dengan suatu konflik. Memang ada konflik yang tidak dapat dihindari, tetapi ada konflik yang dapat dihindari walaupun harus dengan jalan keluar yang panjang. Marilah kita mengedepankan kedamaian dan menghindari konflik dalam menyelesaikan masalah. Tetapi, bukan mengompromikan kebenaran demi kedamaian. Hindari konflik tanpa mengabaikan kebenaran demi kedamaian.

yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Selamat malam sahabat Petra. Mari kita bersama satukan hati. Kita berdoa untuk menutup hari ini dalam doa malam kita. Sudahkah saudara mengasihi orang lain hari ini? Saya percaya Tuhan memampukan kita untuk terus mengasihi. Mari kita satukan hati bersama dengan saya, Pendeta Hadian Tanwikara dari GKI Ngupasan, Yogyakarta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh lalui bersama dengan Tuhan. Kami boleh lalui dalam kasih anugerah Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk semua hal yang Tuhan izinkan kami hadapi, kami alami. Kami mau bersyukur untuk semuanya. Semuanya yang Tuhan izinkan menjadi bagian dalam perjalanan iman kami yang semakin didewasakan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami. Teman, sahabat, keluarga, pasangan, anak-anak, rekan kerja. Terima kasih untuk kehadiran mereka. Mereka mengasah kehidupan kami menjadi orang-orang yang pasti lebih baik lagi. Tuhan, berkatilah mereka semua, orang-orang yang telah Tuhan hadirkan di tengah kehidupan kami, kehidupan saya. Tuhan, berkati mereka semua yang sudah Tuhan pakai untuk membentuk kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kesehatan orang-orang yang kami kasihi, kesehatan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami. Anugerahkan berkat kesehatan, sukacita bagi mereka. Tuhan juga berkati untuk Radio Petra yang sudah memberkati kami, memberkati banyak orang. Tuhan berkati Radio Petra di dalam siaran-siarannya, dalam pelayanannya. Berkati setiap pribadi yang ada di Radio Petra. Tuhan berkati setiap donatur yang mendukung pelayanan Radio Petra. Tuhan memberkatinya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa ini. Kami berdoa untuk situasi bangsa ini dengan bencana alam yang terjadi, dengan situasi erupsi gunung berapi di beberapa tempat. Kami juga berdoa untuk situasi bencana yang terjadi di beberapa daerah, kebakaran hutan di Kalimantan, di Sumatera. Kami juga berdoa Tuhan untuk kerusakan-kerusakan alam yang ditimbulkan oleh manusia, oleh keserakahan segelintir orang di tengah bangsa ini. Tuhan, tolonglah bangsa kami. Ampunilah orang-orang yang bertindak curang dan serakah ini. Tuhan, tolonglah para pemimpin bangsa kami menjadi pemimpin-pemimpin yang tegas, yang bijak di dalam melaksanakan hukum di tengah bangsa ini. Kami sungguh prihatin dengan bangsa kami. Kami mohon Tuhan kasih-Mu menolong kehidupan kami di tengah bangsa ini, supaya perubahan, keadilan, kemakmuran seperti cita-cita kami sebagai bangsa boleh diwujudkan bersama oleh para pemimpin dan masyarakat. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan damai di tengah dunia ini. Tuhan terus memberkati wujud dari perdamaian dunia ini, dan biarlah itu menghadirkan kehidupan yang pasti jauh lebih baik. Kami juga berdoa Tuhan. Kami berdoa untuk situasi iklim, untuk situasi cuaca yang semakin tidak menentu,
iklim yang tidak bisa kami prediksi lagi, kemarau panjang dan ada banyak kesusahan di sana. Tuhan tolonglah kami, supaya kami boleh menjaga alam ini, kami boleh menjaga kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan, kami mohon kasih-Mu menolong dan memampukan kami. Malam ini Tuhan, kami juga akan beristirahat. Tuhan, sertai kami masing-masing dalam istirahat kami semua. Kiranya anugerah damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjaga kami, melindungi kami, dan membangunkan kami esok kembali dengan kekuatan yang baru untuk kami berkarya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat malam sahabat Petra, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menjaga setiap kita. Amin.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

saat bertemu Tuhan. Musa berkata, "Tuhan, bila Engkau tak berserta kami, maka kami tidak akan pergi dari tempat ini." Karena Musa mengetahui bahwa penyertaan Tuhanlah yang membuat perbedaan. Daud pun bisa berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Asalkan ada Yesus, mujizat bisa terjadi. Air pun bisa dirubah menjadi anggur yang terbaik. Kehadiran adalah surga bagiku."

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

bagaimana dengan hidupmu saat ini, saudaraku? Mungkin engkau berbeban berat. Percayalah kepada Tuhan Yesus.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Salam jumpa dalam kasih Kristus, sahabat Petra. Bersama dengan saya, Pendeta Hadian Tanwikara dari GKI Ngupasan. Mari kita kembali bersama merenungkan firman Tuhan dalam embun pagi hari ini. Mari kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu akan kasih setiamu dan anugerahmu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat hari yang baru dalam kehidupan kami yang Tuhan anugerahkan. Kami ingin bersama membaca dan merenungkan firman-Mu di hari dan waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti apa yang kami baca dan kami renungkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Mari sahabat Petra, kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-7, ayat 9 sampai 16. Kisah Rasul pasal 7 ayat 9 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta memberinya anugerah dan hikmat. Ketika ia menghadap Fir'aun, Raja Mesir, Fir'aun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Kemudian datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, dan menimbulkan penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Namun ketika Yakub mendengar bahwa di Mesir ada gandum, dan ia menyuruh nenek moyang kita ke sana, itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Fir'aun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Yakub pun pergi ke tanah Mesir, di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah senang bertekun. Kita diajak belajar dari kisah Yusuf yang menjadi pembelaan Stefanus di depan imam besar dalam Kisah Rasul pasal 7. Bayangkan sebuah batu kerikil, biasanya yang berada di dasar sungai, dan sebuah batu permata berlian yang berkilau di etalase toko perhiasan yang mewah. Mengapa nilainya berbeda jauh antara batu kerikil yang ada di dasar sungai dengan batu permata berlian yang berkilau di etalase toko perhiasan mewah? Mengapa nilainya berbeda jauh? Berlian pada awalnya hanyalah bongkahan karbon hitam yang terkubur jauh di dalam perut bumi. Untuk menjadi permata yang sangat indah
dan dihargai mahal, karbon tersebut harus melewati tekanan yang sangat tinggi dan suhu panas yang ekstrim selama ribuan tahun di dalam perut bumi. Setelah digali pun, ia harus rela dipotong, diasah, digesek berulang-ulang oleh sang ahli berlian atau ahli permata. Prosesnya sangat menyakitkan jika batu itu bisa merasakan. Namun, tanpa tekanan dan gesekan itu, ia hanya akan tetap menjadi arang hitam yang rapuh. Sahabat Petra, kita belajar dari saudara-saudara Yusuf yang pernah berbuat jahat kepada Yusuf. Kita ingat kisah Yusuf pasti dalam kitab Kejadian, bagaimana saudara-saudara Yusuf, istri Potifar, dan jeruji penjara adalah alat gesek, alat yang memproses, alat yang menjadi tekanan yang Tuhan izinkan untuk membentuk Yusuf. Jika Yusuf memilih untuk menyerah dan bersungut-sungut, dia marah pada Tuhan, ia hanya akan menjadi batu, arang, karbon, dan tidak pernah menjadi berlian. Disinilah kita menemukan ketekunan Yusuf menjadi sebuah hal yang menarik. Yusuf senang bertekun dan menjaga imannya tetap murni. Allah mengubah hidupnya menjadi seindah permata yang berkilau dan menjadi berkat bagi dunia. Ketika tekanan hidup datang, ingatlah bahwa Tuhan sedang mengasah kehidupan kita. Bertekun saat keadaan baik-baik saja, sahabat Petra, adalah hal yang mudah. Bertekun ketika keadaan kita baik-baik saja, itu mudah. Namun tetap bersuka cita dan setia bertekun di tengah ketidakadilan, penderitaan, penolakan adalah ujian iman yang sesungguhnya. Melalui khotbah Stefanus di dalam Kisah Rasul 7 ini, tentang perjalanan hidup Yusuf, kita belajar bahwa ketekunan bukanlah sebuah keterpaksaan yang dijalani dengan bersungut-sungut. Sebaliknya, ketekunan adalah sesuatu yang dijalani dengan senang, dengan semangat, lahir dari sebuah keyakinan iman yang teguh bahwa Allah selalu menyertai dan memegang kendali atas seluruh rancangan hidup kita. Mari kita perhatikan poin-poin yang ada di dalam perikop yang kita baca. Kita mulai dengan ayat 9 dalam Kisah Rasul 7. Bagaimana Yusuf bertekun melampaui rasa sakit akibat penolakan. Bertekun melampaui rasa sakit ketika dikhianati oleh saudara-saudaranya. Karena iri hati, dikatakan, karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Yusuf mengalami penderitaan bukan karena kesalahannya sendiri, melainkan karena kejahatan dan rasa iri hati saudara-saudaranya. Dijual sebagai budak dan dibuang oleh keluarga sendiri adalah luka emosional yang sangat dalam. Saat kita berbuat baik, namun dibalas dengan pengkhianatan atau ketidakadilan, apakah kita memilih mundur? Orang yang senang bertekun tidak membiarkan luka masa lalu atau perlakuan buruk orang lain menghentikan langkah mereka untuk tetap hidup benar di hadapan Allah. Orang yang bertekun tidak akan membiarkan luka masa lalu atau perlakuan buruk orang lain menghentikan langkah mereka untuk hidup benar di hadapan Tuhan.
Hal kedua yang menarik ada di ayat 9 dan ayat 10 Kisah Rasul 7. Menemukan sukacita karena penyertaan Allah. Perhatikan, dikatakan di sana, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Kuncinya mengapa Yusuf tetap kuat dan senang bertekun di tanah pembuangan, Yusuf tetap percaya kehadiran Allah. Alkitab mencatat bahwa di dalam penjara maupun di istana, Allah membuat apa yang dikerjakan Yusuf berhasil. Ketekunan Yusuf direspon Tuhan dengan memberikan nikmat rohani dan kasih karunia yang luar biasa. Fokus Yusuf tidak tertuju pada beratnya beban hidup atau jeruji penjara, melainkan pada penyertaan Tuhan. Kita bisa menikmati proses ketekunan jika kita sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian di tengah persoalan. Seorang anak kecil duduk di lantai memperhatikan neneknya yang sedang menenun sebuah kain ulos atau batik tulis. Dari sudut pandang anak kecil di bawah, ia hanya melihat benang-benang yang kusut atau potongan kain yang tidak rapi dan warna yang saling bertabrakan di bagian bawah kain. Anak itu bertanya pada neneknya yang sedang menenun. Dia mengatakan, "Nek, mengapa warnanya jelek sekali dan benangnya berantakan?" Sang nenek tersenyum, mengelus kepala cucunya dan berkata, "Tunggulah sampai kain tenun ini selesai." Ketika kain ini selesai ditenun, sang nenek mengangkatnya dan menunjukkan bagian atas dari kain tenun itu kepada cucunya. Anak itu terkesima. Benang yang tadinya nampak kusut, berantakan dari bawah, ternyata membentuk sebuah pola gambar yang indah, yang punya model dan bagus. Ketika Yusuf berada di sumur atau di dalam penjara di Mesir, ia sedang melihat bagian bawah dari kain kehidupan yang sedang ditenun oleh Tuhan. Tampak kusut, tidak indah, berantakan. Namun karena Yusuf bertekun, ia mempercayakan benang-benang kusut yang nampak dari bawah itu di tangan sang penenun agung, di tangan Tuhan. Di akhir kisah, kain tenun yang dibuat Tuhan itu barulah terlihat gambar utuhnya yang indah. Kejahatan saudara-saudaranya ternyata dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, bahkan keselamatan bagi satu bangsa. Sesuatu yang menarik yang menjadi ketekunan Yusuf menemukan sukacita dalam penyertaan Allah. Yang ketiga, ketekunan yang berbuah manis bagi sesama. Ketekunan itu tidak hanya berbuah manis bagi kita pribadi, tetapi berbuah manis bagi sesama. Orang yang tekun akan menjadi buah yang manis bagi sesamanya. Perhatikan ayat 11-16. Maka datanglah bahaya kelaparan. Lalu Yusuf mengenalkan dirinya pada saudara-saudaranya yang pernah berbuat jahat itu. Yusuf menyuruh memanggil Yakub ayahnya dan seluruh sanak saudaranya. Tuhan melatih ketekunan Yusuf selama bertahun-tahun bukan tanpa alasan. Ketika kelaparan hebat melanda, ketekunan Yusuf di masa lalu telah mempersiapkan menjadi juru selamat bagi bangsa-bangsa, termasuk bagi keluarga yang pernah membuangnya, bahkan sudah menganggapnya mati. Yusuf tidak menyimpan dendam.
Ketekunannya membuahkan pengampunan dan pemulihan bagi seluruh keluarganya. Ketekunan iman kita hari ini seringkali menjadi jalan berkat bagi orang lain di masa depan. Apa yang dirancangkan manusia untuk menjatuhkan kita sanggup diubah oleh Tuhan menjadi kebaikan dan mendatangkan keselamatan. Menjadi pribadi yang senang bertekun, saudara, berarti kita sepakat untuk proses bersama Tuhan. Menjadi pribadi yang senang bertekun, berarti kita sepakat untuk berproses bersama Tuhan. Yusuf membuktikan bahwa penderitaan tidak bisa menghancurkan seseorang yang hidupnya melekat pada Tuhan. Mari kita hadapi setiap kesulitan, tekanan pekerjaan atau pergumulan keluarga dengan karakter Kristus yang terbaik yang kita miliki. Tetaplah setia, tetaplah bersuka cita, karena di balik ketekunan kita ada tangan Allah yang sedang merajut, menenun masa depan yang penuh harapan. Percayalah pada Tuhan. Percayalah dan senanglah untuk bertekun. Tuhan memberkati saudara, semua sahabat Petra. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua yang boleh kami baca dan kami renungkan. Kami belajar bagaimana kami harus bertekun. Bagaimana kami belajar dari Yusuf. Bagaimana ketekunan itu melampaui rasa sakit akibat penolakan, akibat pengkhianatan, atau segala kejahatan yang lain. Kami harus bertekun melampaui rasa sakit kami. Bertekun di dalam Tuhan. Di dalam bertekun kami juga harus menemukan sukacita karena Tuhan menyertai. Di dalam kami bertekun, kami juga harus berbuah manis bagi sesama. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang selalu menjadi keindahan di dalam perjalanan hidup kami. Kami mau melanjutkan perjalanan kami hari ini, berkarya bagi Tuhan dalam ketekunan kami kepada firman, ketekunan kami di dalam beriman kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur, menyerahkan seluruh karya kami sepanjang hari ini bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat Petra, saya Pendeta Hadian mohon pamit. Dan biarlah embun pagi ini menjadi berkat, menuntun, menerangi, menguatkan, meneguhkan, dan menegur kehidupan kita untuk semakin memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.

Shut up!

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
2: Ada diskon spesial.
3: Flash sale.
4: Tebus murah.
5: Hadiah menarik.
6: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
7: Belanja kebutuhan harian.
8: Lebih hemat.
9: Lebih seru.
10: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus?
11: Hematnya juara.
12: Mana kampus?
13: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

Enter voice authorization sample. All systems ready.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Tuhan sumber segala penghiburan. Bapa Surgawi memberi kita penghiburan dalam segala situasi, bahkan ketika penderitaan kita disebabkan oleh kesalahan kita sendiri. Firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 8, ayat 1 sampai dengan 11.
1: Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, saya akan membacakannya sampai ayat 5. Perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang ke rumah masing-masing, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah dan berkata kepada Yesus, "Guru, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu?"
0: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, kita tahu Tuhan berjanji menghibur kita. Bacalah Yesaya pasal 66 ayat 13. Tetapi apakah dia juga akan menyertai jika kesusahan itu akibat kesalahan kita sendiri? Banyak orang percaya mengajukan pertanyaan ini, dan mereka sering menganggap jawabannya adalah tidak. Tetapi Tuhan tidak menghukum kita karena dosa. Bahkan Ibrani pasal 8 ayat 12 mengatakan dia melupakan dosa kita. Yang tersisa adalah akibat perbuatan salah kita. Jika kita berpaling pada Tuhan, dia akan memimpin kita melalui kejatuhan yang menyakitkan itu. Ingat perempuan yang dibawa orang-orang Farisi kepada Yesus. Ia tertangkap basah sedang berzina, yang berarti melanggar hukum. Para pemimpin agama bersiap melemparinya dengan batu sampai mati. Tetapi Yesus berbicara padanya dengan belas kasihan. Meskipun Yesus tidak memaklumi dosanya, Yesus tahu ia sudah menderita akibat dari pilihannya yang tidak bijaksana. Yesus mengampuninya dengan berkata, "Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Yohanes pasal 8 ayat 11. Saudara pendengar, apapun yang kita lakukan, tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Bacalah Roma pasal 8 ayat 38 dan 39. Salah satu caranya mengungkapkan kasih itu adalah melalui janji penghiburan ketika kita terluka, bahkan ketika penderitaan itu akibat kesalahan kita sendiri. Kita bisa membiarkan rasa malu menjauhkan kita dari pelukan kasihnya, karena kita yakin dia tidak akan memberi penghiburan kepada orang yang tidak taat. Atau kita juga bisa mempercayai firman-Nya yang berkata bahwa dia adalah Bapa yang penuh kemurahan dan Tuhan sumber segala penghiburan. 2 Korintus pasal 1 ayat 3.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Baik, satu lagu ini saya ciptakan khusus buat mama saya. Tepuk tangan dulu buat beliau. Kami percaya, saya percaya saudara, apa yang kami lewati, apa yang saya lewati, apa yang kita semua lewati, satu hal dalam Ayub dikatakan, dia ingin melihat kita murni seperti emas. Amin. Satu lagu.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
1: flash sale,
0: tebus murah,
2: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
2: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
4: Petra. Streaming radio.
5: Pada saat engkau mengalami keadaan yang mencekam, kehilangan pengharapan, mengalami ketakutan serta kebimbangan, bahkan tiada lagi kata-kata yang menjadikan penghiburan, seakan-akan penyakit yang diderita tidak ada lagi obat yang bisa menyembuhkan. Ingatlah,

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: indikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
2: Petra, Petra, stream

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Selamat pagi sahabat Petra, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan kami di program Bun Pagi. Dengan sukacita kami akan menemani sahabat Petra semuanya di awal aktivitas pagi hari ini. Kami berharap sahabat Petra hari ini sehat dan siap menjalani hari ini dalam anugerah Tuhan. Sudah kami siapkan lagu-lagu rohani pilihan yang siap kami antarkan ke ruang dengar Anda. Tentu dengan harapan Anda semuanya bisa menikmati lagu-lagu yang kami sajikan dan juga mendapatkan inspirasi baru untuk kehidupan Anda sepanjang hari ini. Ada banyak sajian lain yang sudah kami siapkan juga di program Bun Pagi. Akan ada sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ardi Tulus Saryanto dari GKJ Sarimulyo. Lalu ada Dr. Salah yang akan membagikan guidelines for living, petunjuk kehidupan untuk sahabat Petra semuanya. Juga ada Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan menyampaikan inspirasi iman pada pagi hari ini. Sahabat Petra yang ingin merequest lagu-lagu rohani, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi. Jadi sahabat Petra, mari kita masuk ke dalam program Bun Pagi. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Bagaimana kabar semua sahabat Petra dimanapun Anda berada? Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai Anda semuanya di dalam segala keberadaan Anda saat ini. Kembali kita berjumpa pada hari ini, pagi ini, di dalam Renungan Embun Pagi Radio Petra 105.7 FM, edisi hari Sabtu 12 September 2026. Bersama saya, Pendeta Ardi Tulus Adianto dari GKJ Sari Mulyo, kita akan bersama menghayati Sabda Tuhan dan juga melandasi segala kegiatan dan kehidupan kita hari ini dengan merenungkan firman-Nya melalui sebuah tema, yaitu membuang dendam, memberi pengampunan, yang didasarkan pada firman Tuhan menurut Matius pasal 6 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15. Oleh karena itu, sebelum kita akan bersama merenungkan firman-Nya, mari kita memohon pimpinan dan tuntunan dari Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan memberikan kesempatan kepada kami di pagi ini untuk kami akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, mampukanlah kami supaya kami senantiasa Tuhan mampukan oleh karena Roh-Mu yang kudus, dan kami dapat memahami apa yang menjadi maksud Tuhan atas kami, dan terlebih kami pun mau untuk menyatakan dan mewujudkan firman-Mu itu dalam keseharian kami. Tuhan, kami menyerahkan perenungan firman-Mu pada pagi ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Kita akan bersama membaca Sabda Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 7 sampai ayat 15. Matius 6 ayat 7 sampai 15, yang demikian Sabda Tuhan bagi kita. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepada-Nya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah bacaan Sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan setia merenungkan serta melakukannya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra dimanapun Anda berada saat ini, mungkin sebagian besar dari kita, dari sahabat Petra yang saat ini mendengarkan Renungan Embun Pagi ini, kita mungkin akan sepakat bahwa mengampuni itu bukan perkara yang mudah. Mengampuni itu sulit. Kalau mungkin persoalannya ringan, ecek-ecek, atau mungkin sesuatu yang tidak terlalu membekas gitu ya, mungkin kita akan mengatakan, oh ya sudahlah, saya sudah mengampuni kamu, ah sudahlah, saya sudah tidak mengingatnya lagi, atau saya sudah tidak dendamlah sama kamu, jadi gak apa-apalah gitu. Tetapi berbeda halnya ketika mungkin persoalan yang terjadi atau perlakuan yang kita terima itu sangat menandas dalam hati kita, sangat melekat dan sangat melukai hati kita,
Pasti dalam situasi itu kita akan mengatakan bahwa, oh tidak gampang bagi saya. Kalau kita disuruh untuk, ayo ampuni dong, oh tunggu dulu. Itu tidak mudah. Saya belum bisa mengampuni, atau bahkan saya mengatakan bahwa, oh sampai kapanpun saya tidak akan pernah mengampuni kamu. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah mengampuni dia. Kenapa? Karena saya sudah terlalu sakit. Hati saya itu sudah terlalu hancur, saya sudah terlalu diinjak-injak, bahkan harga diri saya sudah diinjak-injak oleh orang itu. Sehingga kita merasa bahwa, wah, mengampuni itu menjadi sesuatu yang terlalu klise, menjadi sesuatu yang terlalu dibuat-buat. Kita nggak akan pernah bisa mengampuni itu, mengampuni orang tersebut. Mungkin ungkapan itu yang kita rasakan ketika hati kita betul-betul sudah dibuat hancur atau disakiti oleh seseorang. Tetapi menjadi pertanyaannya adalah, lalu apa sih sebenarnya masalah terbesar apa yang membuat kita kemudian itu tidak atau sulit untuk mengampuni seseorang? Apakah betul karena masalahnya ringan dan berat? Hanya karena masalah ringan dan berat atau ada faktor lain? Betul bahwa faktor ringan dan berat itu menjadi faktor penentu juga tentang bagaimana kita bisa mengampuni seseorang. Bisa lebih mudah mengampuni atau butuh waktu proses panjang untuk mengampuni. Karena saya selalu mengatakan bahwa mengampuni itu bukan perkara cepat atau lambat. Mengampuni itu adalah perkara tentang sebuah proses. Bisa saja orang mengampuni dalam begitu disakiti, kemudian dia mengatakan bahwa, oh ya saya mengampuni kamu. Tetapi apakah betul dia sudah mengampuni? Jangan-jangan belum. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa, oh kalau kamu disakiti, maka di waktu itu juga kamu harus mengampuni. Nggak boleh langsung kemudian dilarut-larutkan, harus seketika itu juga. Itu gambarnya seperti ada anak kecil. Kalau anak kecil mainan, terus kemudian berantem, orang dewasa kan mengatakan, yaudah yuk salaman dulu, udah cepat salaman dulu, nanti main lagi. Kemudian seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Dan ketika kita dewasa, kita seolah-olah dipaksa begitu. Kalau ada orang yang menyakiti kita, maka seketika itu juga kita harus mengatakan bahwa saya mengampuni kamu, saya tidak mendendam terhadap kamu. Padahal itu belum betul-betul kita rasakan, betul-betul kita kita introspeksikan, kita refleksikan, sehingga pengampunan itu munculnya hanya sebagai sebuah spontanitas, hanya sebagai sebuah formalitas, bukan dari sebuah dasar refleksi yang kuat gitu. Nah, lalu faktornya apa selain masalah besar dan ringan yang kita terima? Nah, salah satu penentu atau salah satu hal yang membuat kita bisa mengampuni orang lain atau kemudian kita sulit untuk mengampuni orang lain adalah tentang bagaimana keikhlasan kita untuk menerima bahwa sesuatu yang buruk itu atau perlakuan yang buruk itu menimpa diri kita. Penerimaan kemudian mengikhlaskan. Tanpa sebuah keikhlasan, tanpa sebuah penerimaan, maka sejatinya pengampunan itu tidak akan pernah ada. Yang ada adalah ya tadi sebuah formalitas atau sesuatu yang sifat

atau perasaan atau prinsip yang kita bangun terhadap diri kita itu kan dihancurkan. Yang tadinya kita berpikir bahwa orang lain gak boleh menyakiti hati kita. Oh, orang lain gak boleh menyakiti hati saya. Orang lain tidak boleh menyakiti harga diri saya. Orang lain gak boleh menyakiti diri saya. Tiba-tiba suatu ketika ada orang lain yang menyakiti kita. Maka kemudian akan muncul pemberontakan dalam diri kita bahwa saya tidak layak untuk disakiti. Maka itu yang kemudian membuat kita marah. Karena kita tahu bahwa kita tidak layak disakiti, dan kemudian ada orang yang menyakiti kita, maka respon yang muncul adalah bahwa saya marah terhadap orang tersebut. Saya marah terhadap dia karena dia menyakiti sesuatu yang seharusnya tidak boleh disakiti, yaitu diri saya. Akhirnya muncul sebuah konfrontasi, muncul sebuah perlawanan yang tidak seharusnya kita terima, tetapi itu terjadi. Nah, konfrontasi itu ketika kita tidak berhasil untuk menyelesaikannya, maka kita tidak akan pernah masuk di dalam sebuah keikhlasan. Lalu bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan konfrontasi dalam diri kita itu? Yang pertama adalah tentang bahwa kalau dikatakan bahwa diri kita tidak boleh disakiti, betul. Itu adalah situasi yang sifatnya itu ada dalam diri kita. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwa kita tidak pernah bisa mengontrol aktivitas orang di luar diri kita. Kita tidak pernah bisa mengontrol kondisi, situasi, reaksi, ataupun tindakan orang lain di luar diri kita. Kita nggak pernah bisa mengontrol itu. Sehingga ketika kita merasa bahwa orang lain di luar diri kita itu bisa kita kontrol dengan cara mereka tidak boleh menyakiti kita, maka itu yang keliru. Karena pada dasarnya kita nggak pernah bisa mengontrol orang lain di luar diri kita. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa orang itu tidak akan pernah bisa menyakiti, atau orang itu nggak boleh menyakiti. Kita nggak bisa, karena kita nggak bisa mengontrol mereka. Kapan mereka menyakiti kita, kita nggak pernah tahu. Kapan orang mau membuat kita terluka, kita tidak pernah tahu, dan kita tidak pernah bisa untuk istilahnya membuat orang itu tidak pernah menyakiti kita, itu kita nggak bisa. Nah, dari cara itu atau caranya yang kedua adalah tentang setelah kesadaran itu adalah kesadaran tentang bagaimana kalau begitu cara untuk menghilangkan konfrontasi itu adalah menyadari bahwa kalau reaksi orang di luar itu tidak bisa kita kontrol, maka saya bisa mengontrol situasi yang ada di dalam diri saya. Diri di luar diri kita tidak ada atau tidak bisa kita kontrol, dalam diri kita bisa kita kontrol. Sehingga kalau kita mau kemudian mengikhlaskan atau kemudian menerima dan tidak terlalu konfrontatif terhadap tindakan orang lain dalam diri kita adalah ya kita belajar untuk mengontrol diri kita supaya kita tidak terlalu terbawa dengan perlakuan, tidak terbawa dengan reaksi yang ditunjukkan orang lain di luar diri kita. Kita bisa mengontrol kok. Orang lain berbuat A, kita bisa menahan. Kita mau marah atau tidak, kita bisa. Orang lain berbuat B terhadap kita, kita bisa. Kita mau merasa sakit hati atau kita merasa biasa saja, itu bisa. Semuanya tergantung pada bagaimana kita mengontrol diri kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi kita bisa mengontrol diri kita. Selama kita bisa mengontrol diri kita, kita mengendalikan perasaan kita bahwa orang lain bisa menyakiti kita, tetapi diri saya tidak membiarkan diri saya disakiti. Yaitu dengan cara tadi, ya kita coba tunjukkan atau kita coba kontrol diri kita, kelola diri kita. Jangan apa-apa kemudian merasa bahwa, oh saya tersakiti, apa-apa sedikit orang lain melakukan apa, oh itu menyinggung saya. Apa-apa sedikit orang lain dilakukan, kemudian kita merasa bahwa, oh itu pasti lagi ngerasani saya, dan lain sebagainya. Semakin kita menumpuk perasaan yang demikian, maka itu menjadi sebuah kegagalan kita di dalam kita mengontrol diri. Keberhasilan kita mengontrol diri adalah ketika kita tidak mudah untuk dibuat sakit atau kita tidak mudah mengklaim diri kita menjadi orang yang sakit hati. Karena perlakuan orang itu yang kita terima bisa aja kita terima sebagai sebuah bercandaan, bisa kita terima

sama juga sebagai sesuatu yang menyakiti kita. Ya, tergantung kita mau merespon atau mengontrol diri kita seperti apa. Nah, ketika kita terus bersifat konfrontatif dan menganggap bahwa semua yang dilakukan orang lain itu adalah menyakiti kita, maka selama itu juga kita akan sulit memberikan pengampunan. Karena kita hanya akan berkutat pada diri saya, pokoknya saya nggak boleh sakiti. Oh, saya tersakiti, diri saya nggak boleh disakiti, harga diri saya tidak boleh diinjak-injak. Oh, mereka menginjak-injak harga diri saya. Dan kita tidak berhasil mengontrol diri kita. Oleh karena itu, ketika di dalam doa Bapa Kami yang kita selalu renungkan bersama, kita doakan bersama, bahkan setiap hari Minggu selalu kita naikkan doa Bapa Kami itu, dan di dalamnya dikatakan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, maka kalimat itu seolah mungkin tidak akan ada artinya ketika kita hanya kemudian membuat diri kita sebagai orang yang playing victim terhadap diri kita sendiri. Kita nggak mau mengontrol diri kita, kita nggak mau mengelola diri kita, dan kita hanya merasa bahwa kita orang yang selalu disakiti. Dengan demikian, kita nggak akan pernah bisa membuang dendam dan memberikan pengampunan kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucapkan terima kasih ketika pagi ini kami boleh mengawali hari kami dengan kami belajar tentang bagaimana kami harus mengampuni sesama kami. Kami tidak bisa mengontrol bagaimana orang bersikap atas kami, tetapi kami bisa mengontrol tentang bagaimana kami merespon tindakan orang itu, atau bagaimana kami mengelola diri kami supaya kami tidak mudah merasa tersakiti, atau kami tidak bersifat playing victim, kami tidak merasa selalu menjadi korban, tetapi kami bisa mengontrolnya, kami bisa kemudian mengelola diri kami dengan baik, sehingga ketika Tuhan mengajarkan kami untuk kami bisa saling mengampuni satu dengan yang lain, maka itu jugalah yang kami lakukan dan kami perjuangkan. Kami tahu bahwa mengampuni itu tidak mudah, tetapi kami tahu juga bahwa ketidakmudahan itu bukan berarti kemustahilan. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon tuntunan-Mu supaya kami betul-betul bisa belajar berproses di dalam pengampunan. Bapa dalam surga, kami saat ini juga berdoa untuk segala aktivitas yang akan kami lakukan hari ini. Kami yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, atau kami yang saat ini sedang bersih-bersih rumah, atau kami sedang bersiap melakukan pekerjaan kami, melakukan aktivitas kami, atau segala hal yang harus kami kerjakan hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan melindungi kami, supaya kami senantiasa Tuhan mampukan untuk melewati hari ini dengan tetap berpegang pada nilai dan kehendak-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan, hari kami dan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Sahabat Petra, dimanapun Anda berada saat ini, demikianlah renungan embun pagi kita edisi hari Sabtu 12 September 2026. Oleh karena itu, saya Pendeta Ritlu Saryanto dari GKJ Sari Mulyo mohon undur diri. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati segala aktivitas yang akan kita lakukan hari ini. Dan jangan lupa untuk mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: 105,7 Petra FM. Kita masih bersama di Embun Pagi edisi akhir pekan ini, sahabat Petra. Kita sudah bersama mendengarkan firman Tuhan, dan kami berharap firman Tuhan tadi menjadi kegembiraan di akhir pekan Anda bersama dengan orang-orang yang Anda kasihi. Sahabat Petra, kami juga mengucapkan selamat beraktivitas bagi Anda yang sekarang ini akan memulai beraktivitas, Anda yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang di akhir pekan ini mungkin tidak libur. Kami juga berharap Anda tetap menikmati akhir pekan ini dengan segala tanggung jawab yang harus Anda selesaikan. Tentu kami berharap apa yang Anda kerjakan sepanjang hari ini juga menuai hasil yang sempurna seperti yang Anda harapkan. Dan bagi Anda yang sekarang ini ada di rumah bersama dengan keluarga atau teman-teman Anda, kami juga mau menyapa Anda, selamat bersantai sejenak di tengah-tengah banyaknya kesibukan Anda sepanjang minggu ini. Dan juga selamat menikmati akhir pekan ini. Mungkin ada di antara sahabat Petra yang mau masak-masak bersama dengan keluarga atau teman-teman. Kami berharap masakannya juga bisa dinikmati bersama-sama, sambil juga ngobrol, bersantai, dan juga menjalin relasi yang mungkin sepanjang minggu ini tidak Anda dapatkan waktunya, sahabat Petra. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi Anda. Dan bagi Anda yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani, kami juga masih menunggu request lagu Anda di nomor 0856-0202-4567. Baik sahabat Petra, kita lanjutkan Embun Pagi hari ini. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Pak, temenin belanja yuk.
3: Belanja kemana sih?
2: Kemana kampus.
4: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
2: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
5: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
6: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
7: Petra FM.
8: Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar?

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.